0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah secara langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

untuk Radar Extra tepat 8.30 minit pagi nanti kita nak sama-sama layan Yuk Dong Aba. Kawan-kawan Zoo di Melaka dengan Johor pun ada banyak perkongsian nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Ini Cik Gayah dah belanja gambar sarapan beliau pagi ni. Kalau kita tengok, oi, bukan main, sedap lagi pagi ni, kata Cik Gayah. Makan nasi lemak ayam, siap send lokasi lagi dekat zoo di Konti ni. Kalau lah boleh pergi ni, dia kek ya ni, ha, kek rantau tu. Lepas tu Zu ingat kan, hidangan dia lengkap. Siap ada teh tarik ke kopi panas ni. Lepas tu Zu nampak siap ada buah pisang. Bila Zu tengok balik gambar tu lah, rupanya alas meja buah pisang tu. Okay, apapun Cik Gaya, selamat menjamu selera. Begitu juga dengan anda semua yang mungkin sekarang ini tengah layan di GrabFM sambil sarapan. Selamat menjamu selera, okey? Semoga lagu-lagu yang disiarkan dapat menghiburkanlah hari anda. Baik, untuk anda semua, ini Zu nak bagi tahu juga yang berbakat. Khususnya ada orang kata bakat yang sangat, orang kata ni bakat emas ni, yang mempunyai suara bakat persis. Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kita Negeri FM sedang mencari bintang P. Ramli untuk tahun 2026. Jadi kalau anda ada bakat yang sokong kan sebentar tadi tu, boleh hantarkan video persembahan anda melalui email negerafm@rtm.gov.my. Okey, boleh mula hantar bermula hari semalam dah pun. Sebelum 21 Ogos 2026 pukul 10 pagi. Dah tak terima dah mana-mana video yang anda hantar melalui email yang Zul kongsikan sebentar tadi. Okey, lagi sekali Zul kongsikan emailnya, negerifm@rtm.gov.my. Yang mana ada bakat suara persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh hantarkan video anda menerusi email Negeri FM. Okey, ada beberapa syarat penyertaan juga. Nanti kita akan kongsikan lebih lah dalam Yuk Dong Aba nanti. Sebab negeri-negeri lain pun sedang mencari bintang P. Ramli. Kalau untuk Negeri FM, senang ya, dalam talian je uji bakat kami, hantar je di email Negeri FM Official, okey? Jadi terus bersama dengan Radar Extra Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Bangun dengan semangat baharu. Jom dengar Rada Pagi.
2: Itu nombor berapa eh?
3: Dalam itu dunia. Dunia okay. Tapi ke ASEAN, Pak. Nombor 3.
2: Makna eh, Ma? Ha? Kita codik lah.
3: Ha? Apa pula tak codik?
2: Wih, aku rasa codik. Bangun tidur codik rasa.
1: Pagi anda takkan sepi.
3: Tak kan? Sebab kalau kita duk asyik bandingkan diri kita, sampai bila pun kita tak akan puas dengan apa yang kita ada.
4: Betul. Tambah-tambah sekarang ni kita hadap dengan media sosial kan. Macam-macam kita nampak apa kelebihan orang, apa kekurangan kita. Tapi apa yang Najmi bagi tahu tu betul lah. Jangan bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Itu akan kita lebih semangat lagi.
3: Sebab nanti kita akan rasa cukup kan.
1: Dengar Celoteh Ahmad dan Farhan dari pukul 6 hingga 10 pagi.
0: Rada Pagi, sedia ceriakan pagi anda.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Yuk, dengar apa?
4: Diari Negeri. Ada.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hidup bergegawe.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama rancangan ni Yuk Donga Berhirup Bergegawe.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
3: Selamat pagi. Sihat ke adinda berdua?
1: Alhamdulillah sihat. Kekanda-kekanda bagaimana?
2: Kita pun sama lah.
3: Sihat Alhamdulillah.
2: Terlebih sihat lah. Macam mana
3: Tak apa. Asalkan sihat.
1: Betul. Itu yang kita nak dengar
2: asal
1: sebenarnya.
2: Asal timbang je naik dia punya gaji. Asal timbang je naik dia punya gram. Macam mana
3: Cik Merah? Saya pun sama. Tak
1: sama
3: apa
1: kan?
2: Oh tak apa.
1: Kalau saya punya je sama tak apa.
2: Kita start normal tahun depan. Start balik.
3: InsyaAllah. Kita bawa ke tahun depan. Jangan risau ni. Azam-azam ni. Macam tahu azam apa. Baik.
1: Terima kasih untuk anda semua. Kalau di Negeri FM yang layan kita menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau di Melaka dan Johor bagaimana pula?
3: Ya, yeah, kalau dekat Melaka satu je frekuensi kita ni 102.3.
2: Satu je. Itu dia. Kita ada tiga juga, 101.9, 105.3 dan juga 92.1. Macam biasa lah, macam biasa. Nak senang dengar, ATM klik je.
1: Ya, betul. Tak payah pening-pening.
3: Ya, betul. Ada je tanya kan pendengar-pendengar baru kita kan, ni saya mana apa ada tiga suara DJ terus ni. Ya, memang kalau saya Sabtu 8.30 pagi kita ada segmen Yok Dong Aba.
1: Memang istimewa kan Yok Dong Aba ni. Yang mana baru dengar tu, kalau nak tahu apa orang kata kita bawakan beritanya, aktiviti setempat. Kita ada, nak bawa jalan-jalan pun ada. Memang syok Yuk Dong Aba.
3: Betul, dah paling penting kan nak beritahu yang mana. Kalau waktu ni Murni, ya Cikgu Murni dekat Melaka. Kita semua tak bukan dekat-dekat ni.
2: Yang CM Cikgu Murni kat Melaka ni, CM juga kat sini ni. Cik Merah kat Johor.
3: Kat Johor.
1: Ini Z ni dekat Negeri
2: ini
1: FM.
2: Dia ambil.
1: Kita dekat Negeri Sembilan. Kita jauh-jauh sebenarnya. Dengar je macam borak dekat-dekat ni. Tapi sebenarnya kita jauh.
3: Betul. Jauh di mata, dekat-dekat hati. Aduh, ayah. Kita nak pendengar-pendengar Melaka FM, Johor FM, Negeri FM pun sihat walafiat hari ni.
1: Betul.
3: Sebabnya macam biasalah, selama satu jam setengah ni kita akan kongsikan pelbagai perkara diselasikan dengan lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit kita kan.
1: Ya, betul. Dan kalau kita tengok hari ni kan 15 Ogos, sebenarnya malam nanti dah bermula dah apa orang kata Temasya Sukma untuk 2026.
3: Wow. Tak sabar lah sebabnya kita pun maklumkan lebih 5,000 atlet akan mengambil bahagian. Kita ni memang bagi sokongan lah. Kita kat sini bagi sokongan sebenarnya.
2: Kena bagi sokongan. Nak dapatkan info terkini, boleh menantikan melalui portal berita RTM. Itu dia yang penting.
1: Betul tu. Okey, baik. Untuk Yok Dong Aba hari ni istimewa. Kalau di Negeri FM hari ni kita ada personaliti undangan yang kita bawakan. Memang kena dengan Sukma. Kalau di Melaka dan juga Johor hari ni kita ada apa?
3: Kalau
2: Melaka?
3: Kalau Melaka hari ni kita bawakan laporan khas tentunya sempena Bulan Kebangsaan lah.
2: Johor hari ni nak jalan-jalan.
1: Jalan.
3: Bukan dengan sepatu roda
2: Bukan.
1: Baiklah.
3: Baik.
1: Jadi kita nak berhibur dulu ke?
2: Betulnya. Kita nak berhibur. Sambil berhibur, kita akan layan juga pendengar yang mana menonton siaran live di TikTok masing-masing.
1: Betul.
2: Ramai yang nak suruhkan sampai salam apa semua. Tapi saya wakilkan lah. Ada pendengar ni ramai komen. Tolong sampaikan salam untuk DJ Zul dengan Cikgu Muni.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: All in package.
1: Sekali kan.
2: Senang.
1: Dan ucapan
2: jomlah berhibur.
1: Apa ucapan melalui WhatsApp pun dah banyak ni Cik Merah dengan Cikgu Muni. Tapi kejap lagi dah ya.
3: Kejap lagi kita baca.
1: Selepas ini persembahan Hil Husaini dan juga Nadira. Peluk semuanya dalam
2: Donga.
1: Bergegar.
3: Mana
2: Cikgu Muni?
1: Takut.

0: Gegar eh.
1: Ya, kembali lagi bersama kami bertiga, Zoo di Negeri FM, Cik Merah di Johor FM dan juga Cik Gemuni di Melaka FM dalam Yok Donga Belah.
2: Yeah. Tadi kan lupa nak bincang nak tanya ni kan, macam mana pula puasa. Biasanya Cik Merah bagi tahu, okey kak, kita hari ni akan buat macam ni. Kita tak tahu tadi nak mula macam mana ni.
1: Kadang-kadang tiga ada grup kan.
2: Semata-mata nak bagi tahu, nak bagi synchronize tu.
3: Giliran yeah? Siapa kan? Kali ni kita hantam sajalah.
2: Hantam sajalah.
1: Okey. Hey, Cik Merah dengan Cik Gemuni dah sarapan ke?
3: Ya.
2: Dah alhamdulillah. Cik Merah.
1: Uish, dia punya uish tu.
3: Cakap pasal sarapan tu. Tak, sebab memang betul hari ni dia punya uish yang macam tu. Saya mula, selalu saya siap sedia dengan bekal. Tapi saya fikir tak sempat sebenarnya. Jadi saya macam, tak apalah pagi ni roti kering macam tu kan. Cincang air kan.
1: Alas perut,
3: sampai
1: tak apalah.
3: Tempat kerja, tempat kerja, ada orang bawa nasi lemak.
1: Oi, ya Allah, rezeki.
3: Dia masak sendiri. Sempat dapat kita ni.
1: Oi, lagi rezeki.
3: Sambal dia, kalau kita kan sambal tumis biasa yang tadi, sambal dia dengan ada ikan goreng sekali. Sambal ikan tau. Nasi lemak sambal ikan. Kau ada tak ada kan?
2: Power sangat ni, tak baik.
3: Bertambah itu saya cakap tadi, timbang-timbang kenapa tadi macam kurang gramming, kenapa naik gram tadi?
1: Patut dah 1 kilogram.
2: Nasi lemak 1 kilogram tu.
3: Okey. Kalau Cik Gemuni macam mana pula?
2: Tadi saya pun tapi kita bawa bekal roti je. Sebab kat pantry kita buatlah scramble egg.
1: Wow.
2: Makanlah dengan roti dengan sos. Alhamdulillah kenyang.
1: Sempat
2: sempatlah sekejap kan. Tuntang-tuntang. Ni Zoo tanya kita dua ni Zoo macam mana?
1: Kalau Zoo biskut ajalah dulu ya dengan kopi. Nanti baru kita mencari nasi lemak ke scramble egg ke. Kejap lagi.
2: Lepas-lepas yang dengar apa kau nanti lah ni.
1: Lepas ni kita on.
2: Lepas ni
3: Karang-karang lah
2: Jadi biasanya Zoo kalau Zoo yang belum makan berat yang paling berat tadi Cik Merah lah. Yang makan berat Cik Merah, Muni tengah-tengah je paham-paham lah kalau jadi kita orang ni macam-macam tu. Tolong betulkan kembali
1: Okay. InsyaAllah Zoo betulkan lah. Sebab Zoo setakat ni masih ringan ya. Okay. Baik, kalau kita nak kongsikan juga sekarang ini program-program di negeri masing-masing, kalau di stesen masing-masing, kalau Zoom mulakan dulu boleh ke?
2: Silakan Zoom.
3: Boleh, silakan.
1: Sekarang ni kan tengah apa musim bintang Piramli.
2: Betul.
1: Jadi kami nak kongsikan juga Negeri FM sedang mencari bintang Piramli untuk 2026. Jadi yang mana ada bakat kan mempunyai suara persis Allahyarham Tan Sri Piramli, boleh hantarkan video persembahan je. Tak perlu hadir ke kami punya kompleks penyiaran. Tak perlu, hantarkan saja video persembahan anda dan emailkan ke negerifm@rtm.gov.my. Tarikh tamatnya 21 Ogos 2026 sebelum pukul 10 pagi hari Jumaat minggu hadapan.
2: Sempat
1: masih sempat lagi untuk anda orang kata berlatih dulu kan suara tu. Lepas tu buat video cantik-cantik, hantarkan saja menerusi email kami. Okey. Itulah dia kalau di Negeri FM ini.
2: Kalau kat Melaka ada alang-alang Zoo sebut tentang bintang Piramli tu. Sama juga dekat Melaka kami pun masih mencari lagi bintang Piramli kita ni. Sama juga hantarkan video penyertaan, cuma kami di Melaka ni sehingga 25 Ogos nanti. Jadi bolehlah kan, tak kiralah kan, boleh hantar kalau tak hantar kat lagi, hantar kat Melaka, hantar kat negeri. Boleh saja, tak ada masalah. Kita pun sedang mencari yang terbaik antara yang terbaik ini.
1: Betul.
2: Ya, macam sama juga video pun juga kita hantarkan secara video je. Tak perlu datang kan.
1: Kalau nak hantarkan ketiga-tiga negeri pun boleh juga sebenarnya.
3: Tapi untuk cerita ketiga-tiga negeri yang ketiga di Johor ni tutup
1: dah.
2: Johor dah settle,
1: dah ada ke bintangnya?
3: Okay, ada atau tidak itu pada penerbit check case. Kita dah buat pemilihan.
1: Itu yang
3: saya fahamkan. Sebab kita buat tutup kalau tak salah saya tarikh penyertaan tu, kalau tak salah tutup tu pada bila 1 Ogos.
1: 1 Ogos
3: saya dah tutup dah. Awal dah. Okay, difahamkan tadi kan kata Melaka dengan negeri kan mencari kan. Saya ada sedikit pesanan. Jangan hantar di saat akhir tau. Sebab hari tu saya cakap terus terang
1: kenapa?
3: Pada dari penghujung bulan Julai sebelum kita melangkah bulan Ogos ni, tepat jam 11.59 minit malam ya tuan-tuan dan puan-puan, baru dia hantar video dia. Hebat tak hebat?
2: Betul-betul hujung
3: jadi, betul-betul hujung
1: Video itu masih dinilai ke Cik Merah?
3: Sebab kata tarikhnya pada sampai tarikh 1 Ogos kan. Diterima, diterima.
1: Diterima.
2: Alhamdulillah.
1: Macam manalah perasaan peserta tu agak-agaknya ya? Nak menunggu video
3: saya memang,
1: tu.
3: Saya cakap lah, abang memang suka buat percutan terakhir. Abang memang suka jadi orang terakhir ke? Entah. Dia kata tak, Cik Merah telefon rosak.
2: Kesiannya.
3: Jadi macam itulah ya.
2: Hantar awal. Tapi yang penting nanti segera anda diterima, kita punya penerbit akan nak maklumkan lah kan. Akan menghubungi anda. Yang penting hantar dahulu. Sebabnya kalau Merah kata Johor dah tutup, Negeri Sembilan dan Melaka masih lagi dibuka.
1: Boleh mencuba anda punya bakat, hantar saja di kedua negeri yang masih on lagi untuk mencari bakat bintang Piramli ni ya.
2: Iya betul. Itu di antara program-program kita lah kan, setiap negeri.
1: Ada lagi
2: dia. Apa kisah lagi ni?
3: kalau boleh tak macam Johor lupa pula.
2: Ting-ting
3: kat telefon kita tadi.
2: Apa kisahnya tu?
3: Sebab ada satu ni kita nak kongsikan iaitu yang mana berdekatan. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pementasan bangsawan Johor. Ratu Kediri Sebuah Hikayat Nusantara. Ini anjuran Yayasan Warisan Johor hari ni dengan esok di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Yayasan Warisan Johor lah. Pada malam ni 8:30 malam. Sempat lah. Zul dengan Cikgu Muni sempat datang ni.
1: Sempat.
3: Mana berkata, ini antaranya lah. Satu je Johor.
2: Wah, sebenarnya kalau kalau Melaka ni ada juga program yang tahun ni, hari ni.
1: Ya, ada ada apa ni di Melaka?
2: Ya, kita pun sudah maklum sekarang dekat Melaka ada Kongres Nasional PKR 2026. Tirai dibuka di MITC ya. Jadi kita jangan nak maklumkanlah untuk orang-orang ataupun rakan-rakan luar kita. Pelancong-pelancong datang ke Melaka minggu ni di MITC agak sibuk sedikit. Ada banyak program termasuk juga dengan program Carnival Mini KPDN peringkat negeri Melaka yang turut berlangsung di MITC selama 3 hari juga. Di tempat yang sama ada dua program ya, jadi memang agak sesak sikit di kawasan MITC hari ni selama 3 hari tau. Jadi kalau nak turun Melaka hujung minggu ni kena banyakkan bersabarlah boleh gunakan laluan alternatif yang lain lah
3: Sama je
2: banyak sabar kat Melaka memang gitu ya.
1: Okey, kalau di negeri pula kita baru jumpa lah. Ini pun kita ada programnya. Hari ini berlangsung Karnival Sinergi 3 Dimensi SK Kompleks KLIA Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Bermula 8 pagi tadi dengan flag off peserta Kayuhan Amal dan Gotoroyong bertolak ke Mahat Tahfiz Sahabat Insani. Kalau kita tengok ada macam-macam pertandingan, antaranya Liga Penalti Sinergi, ada juga pameran dara ruai, antaranya ada pameran kesihatan, pameran agensi kerajaan ada, pameran perbankan pun ada. Kalau Mega Carnival ada, yang ini menarik ni, yang ini Zul suka, Rumah Hantu ada. Ada Kidus.
3: Sedap.
1: Ada Super Dupa. Ini anak-anak suka ni. Ada racing.
3: Suka juga.
2: Saya apa suka.
1: Itu malah nak cakap lah ya. Sekali naik tu melambung semua budak-budak. Okey. Ada Jualan Rahmah. Ini pun menarik. Dan juga gerai jualan Seindah Sinergi. Ada nyanyian karaoke. Itu antara aktiviti untuk hari Sabtu. Dia sampai hari esok sebenarnya. Esok pun ada lagi pertandingan-pertandingan dan pameran yang sama.
2: Itu dia
1: menarik kan.
3: Kalau kita tengok memang setiap negeri ada programnya masing-masing.
2: Betul.
3: Okey, bercakap mengenai hujung minggu, kadang-kadang biasalah ada yang nak keluar luangkan masa bersama dengan keluarga. Tapi ada satu seperkara yang kita lupa ya, kadang-kadang ada juga seseorang apa setengah orang ni lah kan. Contohnya kita bagi contoh, tak kisah baik kaum lelaki, kaum wanita kan. Kadang-kadang dia suka keluar seorang-seorang tau nak pergi healing. Tapi baru-baru ni kan kadang-kadang kita tengok adalah video-video yang tular dekat tracks ke apa. Bila kita nak masuk kenderaan kadang-kadang kita risau lah, ada orang ketuk-ketuk tingkap lah
2: bahaya.
3: Jadi anda ni ke mana-mana anda nak pergi, sebenarnya perkara ini perkara yang baik juga. Keluar dengan keluarga ke ataupun seorang-seorang, anda masuk kenderaan cepat-cepat terus kunci je lah pintu, risau.
1: Terima kasih Cik Merah. Kadang-kadang kita lupa sibuk nak hidupkan enjin dulu.
3: Nak aircon dulu tenang-tenang kan. Tapi saya baru-baru ni ada je, saya pergi isi minyak semalam sebenarnya. Pergi isi minyak. Kita kan sekarang kalau isi minyak kita nak menggunakan aplikasi saja. Jadi kita baru nak main telefon, nak tekan-tekan lah. Tiba orang tu ketuk tingkap. Kita ni risaulah, dah banyak-banyak kes kan. apa ni, ketuk-ketuk tingkap ni kan. Okay, so jadi kita pandang, kita angguk kepala, apa?
2: Garang.
3: Kakak suruh turun tingkap kan. Akak turun tingkap suku je. Ya, ya, kenapa? Akak, ini akak kena ambil pam lain lah. Saya dah terisi kat pam akak lah. Dia dah terisi nombor pam tu, dia ambil dekat pam stesen minyak. Pam saya. Kita pam 9. Kita baru nak klik nombor 9. Dia dah ambil nombor 9. Dia pergi pam nombor 1.
1: Berebut eh.
3: Tu saya cakap, bang, lain kali kau nak datang, cuba senyum elok sikit, bang. Itulah saya tu. Terkejut saya. Alih kereta. Nampak?
1: Tapi bagus lah, Cik Merah buka sikit aja eh. Kalau kita ni yang terlalu ramah ni, kadang-kadang kita tekan tu cerit sampai ke bawah.
2: Bahaya, bahaya ni Zul ni, bahaya ni. Tapi sebabnya langkah berjaga-jaga eh, Cik Merah kan.
3: Bagilah, sedikit je lah, pagi ni borak santai.
2: Ya, ini peringatan kita bersama lah eh. Terima kasih Cik Merah. Ini satu peringatan yang baik untuk kita yang memandu, yang kadang-kadang terlupa.
1: Ya.
2: Dan mesra buat kata Zul tadi.
3: Jadi Adinda?
1: Ya, kita nak beri bodoh dulu ke?
3: Pagi. Betul.
1: Jomlah kita layan persembahan Mazdo selepas ini.
3: Mazdo.
1: Dengan lagunya Bunga. Lagu? Sebab lepas ni kita nak kongsi berita. Ajom. Semuanya dalam.
3: Ya. Jomlah.

0: Duduk Dongah Ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongah Ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber. Hiro bergegau, eh.
3: Baiklah, 8.55 minit pagi. Kita terleka pula tengok ramai yang komen sama pagi. Cikgu Murni, Cik Merah.
4: Sama pagi. Lambai.
3: Ada yang geng Cik Merah pagi ni. Dah serapan nasi lemak. Tapi ayam lah Cik Gayah kita.
5: Sama. Kak Wadia pun kata ini makan nasi lemak.
3: Sedap nasi lemak.
4: Jangan. Saya macam tak tahu kenapa saya ada kat sini. Saya rasa saya terlebih santan sekarang. Macam mana. Sila. Saya okey je kat sini.
5: Itu jadi terlebih santan ke tu? Ni sini lemak tu sedap tu. Sebab ni dia punya lemak santan kan? Tu.
3: Yang terlebih santan ni biasanya sedap.
5: Betul, jealous kita kat sini.
4: Dia ni, air tangan akak kita ni, dia campak-campak semua jadi tau. Saya campak-campak tengok telefon.
5: Betul ke berapa sukatan ni? Berapa sudu?
3: Dah sama lah kita tu.
5: Jadi yang penting jadi ke tak? Jadi?
4: Untuk diri sendiri, Alhamdulillah. Yang kita kalau nak jamu orang je, kita macam gigit jari sikit, takut.
5: Sama lah kita, Wak. Sama, Wak. Sama. Zodi, sepau masak ni.
3: Power juga lah. Kita power juga lah. Tunjuk-tunjuk.
5: Power tunjuk lah. Okay lah, Zul power tunjuk. Kita orang power makan, mak makan.
4: Tak apa. Boleh. Paling penting kelihatan mak-mak zaman sekarang ni. Walaupun mereka ni mungkinlah kita tak segigi mak-mak dulu buat kuih apa semua kan. Kita gigi menyokong peniaga tempatan.
3: Betul. Itu pun satu usaha yang baik.
4: Itu sangat gigi. COD. Hantar sana sini. Yang penting balik rumah jangan risau makanan ada.
5: Yang penting settle kan. Kalau tak ada pembeli, macam nak menjual, betul tak?
3: Betul. Pandai eh.
5: Ni semua ayat sama kan diri. Tak tahu dah tu. Baik. Kata ni kita nak kongsi apa ni? Kita ada berita ke?
3: Kita nak kongsikan berita.
5: Berita.
3: Baik. Siapa nak mula dulu?
5: Merah suka tahu.
4: Saya berita memang saya suka. Sementara nafas saya masih cukup lagi, saya boleh teruskan dahulu.
3: Okey, baik.
4: Kita nak kongsikan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bakal mewujudkan pusat kurungan haiwan dengan objektif menangkap anjing liar seterusnya menangani isu berkenaan secara sistematik. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, pusat itu juga memastikan setiap anjing liar yang ditangkap diberikan makanan, rawatan serta penjagaan sewajarnya. Dan seterusnya, ini mengenai projek residensi Bangsa Johor di mana sebanyak 242 unit kediaman disediakan pada harga RM100,000 dan RM150,000 seunit menerusi projek residensi Bangsa Johor di Mukim Sri Menanti Mua. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata projek berkenaan dibangunkan di atas tanah seluas 23.10 ekar dan diselaraskan Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. Projek itu merupakan antara usaha kerajaan negeri merealisasikan sasaran penyediaan 100,000 unit rumah mampu milik Johor menjelang 2030. Dan satu lagi yang terakhir, Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menyerahkan sumbangan sebanyak RM100,000 kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bagi membantu kos rawatan pesakit khususnya dari Johor. MAIJ maklumkan sumbangan bagi memperkukuh kerjasama dalam bantu pesakit yang memerlukan. Berdasarkan rekod PPUM, seramai 17,403 pesakit dari Johor mendapatkan rawatan pada 2024, diikuti 16,949 pada 2025. Bagi tempoh Januari hingga 10 Ogos ini, seramai 10,812 pesakit dari Johor telah mendapatkan rawatan di PPUM. Sekian.
5: Itu
4: yang sahih.
5: Wah. Hanya di Johor. Baik, terima kasih Cik Merah. Jadi okay. Melangkah ke Melaka dulu ke Zul?
3: Boleh, boleh Cikgu Munis. Boleh.
5: Okay. Melangkah ke Melaka sebelum kita ke Negeri Sembilan. Seperti biasa, tiga berita oleh unit BTW semasa RTM Melaka. Yeah. Cubaan menyeludup bahan kimia bernilai 4.9 juta ringgit dipercayai prekursor pemprosesan dadah melalui perairan Melaka gagal. Ia hasil tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Melaka dan Negeri Sembilan dikongsikan oleh pengarahnya Kapten Maritim Salihuddin Zakaria. Penemuan bahan terlarang itu hasil pemeriksaan pasukan rondaan rutin di pesisir pantai Klebang kira-kira pukul 9.06 minit malam. Enam kotak dibalut plastik hitam mengandungi 67 botol cecair bahan kimia terkawal bagi kegunaan memproses dadah sintetik di pasaran gelap ditemukannya. Namun tiada tangkapan dibuat di lokasi kejadian. Suspek dipercayai telah melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Baik, berita seterusnya, Zoo Melaka siap sedia menerima kehadiran orang ramai sempena kemasukan percuma pada Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Wow. Dikongsikan oleh pengurus Zoo Melaka, Dr. Zahidah Izzati Zaid berkata pelbagai persiapan telah dilakukan bagi memastikan kelancaran operasi serta keselamatan pengunjung, yang mana kemasukan percuma itu tidak mempunyai had jumlah pengunjung, namun pihaknya akan menguruskan aliran kemasukan berdasarkan kapasiti dan keadaan semasa bagi memastikan aspek keselamatan terus terpelihara. Dan berita terakhir, 84 komuniti madani seluruh Melaka akan digerakkan bagi menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dikongsikan oleh Pengarah Jabatan Penerangan Japen Melaka, Tuan Mazli Hamdan, kempen itu merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi yang dilaksanakan serentak di seluruh negara, yang mana kempen ini melibatkan Premis Perniagaan, pejabat awam dan swasta, sekolah, rumah ibadah, pusat beli belah serta lokasi tumpuan awam. Menurutnya, ia juga akan dimenangkan dengan pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang S Jago bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara dalam kalangan orang Melaka. Itu dia tiga berita di Negeri Melaka. Okey, selesai.
3: Selesai. Kalau di Negeri Sembilan pula, terima kasih Cik Merah dan juga Cikgu Murni. Kalau di Negeri Sembilan, kita nak kongsikan berkenaan pemeliharaan kawasan langit gelap perlu terus diberi perhatian susulan peningkatan pembangunan dan pencahayaan yang boleh menjejaskan kualiti cerapan fenomena astronomi. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh, langkah itu penting memandangkan Malaysia mempunyai potensi untuk memainkan peranan lebih besar dalam bidang astronomi. Beliau menjelaskan kedudukan negara yang berada di garisan khatulistiwa selain mempunyai beberapa lokasi yang berpotensi sebagai kawasan cerapan memberi nilai tambah kepada negara untuk diketengahkan sebagai antara destinasi astronomi. Antara kawasan yang dilihat berpotensi termasuk kawasan pedalaman hutan seperti Taman Negeri Kenaboi di Jelebu dan beberapa lokasi di Pantai Timur. Berita seterusnya kita nak kongsikan juga berkenaan Negeri Sembilan telah menerima lebih 54.96 juta ringgit melalui Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation EFT bagi tempoh 2019 hingga 2026. Apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh, ia bagi membantu kerajaan negeri melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan serta biodiversiti. Jelasnya, kerajaan persekutuan komited kekalkan sumber biodiversiti melalui Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2022-2030. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan,
5: ya,
3: ini berlangsung semalam, himpunan penjawat awam di Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Lassin menggariskan tiga teras utama pentadbiran kerajaan negeri baharu, iaitu kestabilan, kemajuan dan kemakmuran sebagai landasan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dilaksanakan secara berkesan. Beliau berkata teras berkenaan menjadi panduan pentadbiran negeri dalam usaha menyelesaikan permasalahan rakyat, mempercepatkan urusan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tambahnya, kemajuan negeri bukan sahaja diukur melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga melalui penciptaan peluang, tarikan pelaburan berkualiti dan pembangunan yang seimbang supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan untuk minggu ini.
5: Ya, terima kasih Zu untuk beritanya. Itulah kan bila dengar apa ni, memang dapat dengar ketiga-tiga berita dari ketiga-tiga stesen. Itulah menariknya ya dengar apa ni kan.
4: Macam-macam benda yang anda boleh tahu. Sebab itulah kena ikuti kami. Kami ni seminggu sekali je. Seminggu sekali dia datang lagi kan.
5: Tak dengar rindu pula.
4: Ya, satu jam setengah je. Jadi kena dengar lah. Nanti anda dah tahu dah cerita. Saya dah tahu dah Zon Selatan. Saya memang geng-geng Zon Selatan.
5: Terima kasih. Baik, kita kejap lagi akan ada laporan khas dari Negeri Melaka. Kejap lagi, tapi kita nak berhibur dulu kan. Jom. Lagu apa ni?
3: Kita dengarkan lagu ini macam ditujukan untuk kita lah. Alah, bidadari.
4: Bidadari.
5: Saja ya.
4: Tapi awak tahu tak yang yelah, penerbit kita sekarang lagu dia bukan main eh. Rancang-rancang, semangat-semangat. Sebelum ni galau, dia okey dah.
5: Gembira. Selalu macam cinta-cinta sangat eh.
3: Dia nampak dia macam kita lah, macam dah okey kan. Jom lagi. Layan bersama Ali Ismail Izani dengan lagunya Bidadari. Semuanya dalam
5: Yo dengan Hero Bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hero bergegawe.
1: Ya, 9.9 minit pagi. Masih lagi bertemankan Yuk dong apa sekarang ini. Untuk anda semua yang tengah dengarkan sambil memandu kan, ke mana saja anda tujunya tu hari ni, hari Sabtu. Hati-hati.
2: Ya, ulah. Selamat berjalan-jalan.
1: Berjalan-jalan. Dia punya nada tu lain eh.
2: Sekali lagi Cik Merah macam ni. Selamat berjalan-jalan. Tadi ada sengau sikit lagi tu. Bila dia minta dua kali tu, kita macam hilang sengau. Macam risau pula. Risau diperhatikan. Macam tu.
3: Tak apa, menghiburkan di pagi hari ni. Tak apa.
2: Tapi itulah, cepat je masuk jalan. Tahu-tahu kita dah masuk kira macam jam kedua lah untuk rancangan ni kan.
3: Betul.
2: Saya harap waktu ni semua yang dah bangun pagi tu dah bersihkan diri, dah selesai bersarapan. Jangan biarkan perut anda lambat-lambat sangat terisi lah. Ada juga kata Cik Merah done breeze walk.
1: Seronok pagi-pagi kan, ada yang dah apa mau naik status dekat rumah hijau tu. Dah pergi breeze walk dengan family. Seronok.
3: Seronoknya
1: kan.
3: Biasa lepas breeze walk kita makan lah kan.
1: Ya, biasanya roti canai.
3: Kan kena makan sikit kan lah perut kan. Kena
2: roti sarang lah.
3: Paling tidak pun. Tapi kalau Cik Merah dengan Zu, biasa kalau kita kerja pagi kan, petang pergi senaman ke, pergi jalan ke, atau rehat dekat rumah je. Macam Cik Merah dengan Zu selalunya lah.
2: Okay, saya bagi Zu dulu. Sebab Zu dia macam pegang dapur dia tu.
1: Ya, saya
2: macam Zu
1: ikut mood kadang-kadang. Kadang-kadang kita cukup lah senaman, bawa barang banyak-banyak daripada pejabat masuk dalam kereta.
3: Itu kes senaman kat tu. Faham.
1: Berpeluh-peluh.
3: Betul.
2: Macam kita, kalau saya pula petang-petang senaman saya, biasalah kita ada package. Package berdua, ada dua. Jadi petang-petang gini kita bawa package kita pergi taman lah. Kita yang tengok dorang main-mainnya. Kita duduk je. Saya tengok orang bersenam.
1: Okey lah tu.
2: Saya memberi semangat. Teruskan kak. Sikit lagi kak. Sikit lagi kak. Depan tu je. Abang okey.
3: Bagi semangat Cik Merah, bagi semangat . Cik Merah. Cik Merah hilang lah.
1: Alamak, Cik Merah bersenam pagi ni agaknya.
3: Dia bersemangat sangat, dia terus pergi ke taman ni. Cik Merah, kita tak dengar dah suara Cik Merah dah ni. Tapi tak apa, kita cuba cari Cik Merah yang tengah bersenam tu.
1: Ya, betul. Sebab dekat sini pun ramai juga yang kita nak, kalau dekat sini ramai yang cari Cik Merah juga.
2: Ramai apa?
3: Ada muncul lah Cik Merah.
2: Cik Merah. Saya tenggelam. Ya Allah, apa yang berlaku?
3: Cik Merah pergi bersenam ke tadi?
2: Siapa yang tak mandi pagi ni? Ya Allah.
1: Baru tanya bersenam ke tidak petang-petang, dah hilang.
2: Okay, soalannya saya berhenti kat mana tadi?
1: Beri sokongan.
3: Beri sokongan tadi tu.
2: Saya bagi sokongan kakak kita. Cik abang kita, saya cakap, bang, kalau semput apa-apa, baik tahu saya boleh call ambulans.
1: Membantu.
2: Korang saja je kan, hilang. Korang buat surprise . Pagi ni saya dah lama dah tak buat yang dong apa ni.
3: Sama lah saya. To hang juga ni.
1: Kami pun dekat sini. Hampir dah ni tadi. Nak mula berisak.
2: Sebelum kita nak breeze walk, objektif kita sekarang ni, kita nak kongsikan apa?
3: Sebenarnya waktu ni nak kongsikan kita punya laporan khas kan?
2: Betul.
3: Yalah, kok lah mana tahu Zul dengan Cik Merah cerita nanti petang-petang nak pasang bendera kat rumah ke kan? Dah pasang.
2: Kita bendera dah kat konti.
3: Wajib
1: Bendera dah ada. Tinggal nak pasang je.
3: Belum lagi. Okey. Petang sekarang Cik Azu dah boleh pasang bendera dah ni.
1: Betul.
2: Ada yang penting bendera kat konti dengan kereta ada.
3: Betul-betul. Semangat kita lah . Jadi waktu ni untuk laporan khas yang disediakan oleh kita punya penerbit Melaka, DJ Daim Zainuddin kita. Ini berkenaan dengan berkenaan dengan laporan sempena dengan sambut hari kebangsaan dan hari kibar Jalur Gemilang dekat Melaka ni, yang mana wartawan kita Mazura Zulkifli buat pemantauan tau di kampung-kampung sekitar Negeri Melaka. Jadi jom kita nak bersama dengan wartawan kita Mazura Zulkifli untuk berkongsi kisah ini.
4: Baik. Bagi sebahagian penduduk, amalan memasang Jalur Gemilang sudah menjadi tradisi setiap kali menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Malah, ia turut menjadi ruang untuk mengajak golongan muda mengenali erti kemerdekaan dan menghargai pengorbanan generasi terdahulu.
5: Untuk kita rasa bangga lah. Kita bangga jadi rakyat Malaysia yang kata orang makmur, aman. Patut kita bangga, kita semua kena bangga. Sebab kita tidak seperti negara-negara lain kan. Itu saya selalu ingat.
4: Sambutan dalam kalangan penduduk juga dilihat sangat menggalakkan apabila lebih banyak kediaman dihiasi dengan jalur gemilang tahun ini. Mereka berharap usaha ini dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat lain untuk turut bersama-sama mengibarkannya.
6: Kita menetap kat sini tahun pertama pun kita dah start mula dah. Sebab ni macam saya kajian kerajaan, kita haruslah menunjukkan sifat patriotik terhadap negara kita lah.
7: So generasi muda adalah generasi yang wajib mematuh dan memasang bendera untuk meneruskan lagi. Yes, ini menentukan satu tanggungjawab.
4: Mengibarkan jalur gemilang bukan sekadar memeriahkan sambutan bulan kebangsaan, malah ia menjadi antara cara masyarakat menzahirkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Sambutan bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang sepanjang Ogos ini diharap terus menyuarakan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan kibaran bendera menjadi simbol perpaduan dan kecintaan terhadap negara. Mazuria Zulkifli, RTM.
3: Itu kiriman laporan daripada Mazura Zulkifli untuk Yo Dengar Bahari ini berkenaan dengan kibaran jalur gemilang di negeri Melaka. Semangat kita semua kan?
1: Betul.
3: Yang ditunjukkan ni. Itulah sekurang-kurangnya satu rumah, satu jalur bendera. Gemilang.
1: Betul. Sebab kalau kita tengok dekat sekitar perumahan zoo pun kan, dah ada lah pertandingan hias rumah guna jalur gemilang.
3: Semangat-semangat kita lah baik.
2: Yang penting jagalah kita punya bendera sebaik-baiknya. Yang mana nak lusuh ke apa, kita letak tepi. Kadang kalau kita nampak yang mana jatuh-jatuh tu, tukar. Jangan kita biarkan.
3: Yang sama juga yang dah berkira-kira itu kan, kan memang ada banyak saya nampak tu yang dia jadi warna jalur merah putih tu kan, dia dah berkira-kira hujung-hujung tu tukarlah jalur gemilang tu.
2: Sama juga kalau macam kita kan, kita nak buat baju ke apa kan, macam kemudian kan, kalau boleh kita ni nak gambar lambang jalur gemilang kita ni biar betul lah. Banyak jalurnya, warnanya cukup ke tidak, bidangnya kena tengok tu. Jangan separuh macam tu. Jadi saya, kita mengharapkan lah sebenarnya dah tahun, dah tahun yang keberapa dah pun, ni pun dah 2026, tak ada lagi situasi yang tersalah-tersalah, tak perasan kan. Sebab tu semua benda ni kita kena ambil maklum, kena cakna, kena tahu.
3: Betul-betul. Banggalah kita menjadi warga negara Malaysia kita. Okay.
1: Jadi Ajo,
3: lagu pun lagu semangat
1: lagu yang meningkatkan semangat cintakan negara. Standing in the Eyes of the World, persembahan Ratu Rock kita Ella. Semuanya dalam
3: Yo Dengar
1: Hero.
3: Begegawai.

0: gegar eh.
1: Ya, selamat pagi. 9.21 minit pagi sekarang ini.
2: Ya, kejap je masa berlalu. Terima kasih pendengar-pendengar yang sambil dengarkan kita bertiga berceloteh ni.
1: Ya.
2: Tengah lipat baju, ada yang tengah masak.
1: Nak
2: tengah
1: masak.
2: Nak ke pasar, jaga cucu pun ada. Ya. Terima kasih lah, ya.
1: Masih sempat juga tap-tap screen dekat TikTok.
2: Ya, terima kasih.
1: Kan? Okey. Okay.
3: Okay. Baiklah. Bagus, eh. Sambil-sambil tu tap-tap screen. Bagus.
1: Betul.
2: Terima kasih.
1: Ya, sambil dengar radio, media sosial pun on juga. Yang tu memang love cuma sangat ke semua macam tu.
3: Jalan.
2: Ya, itulah tu. Ya. Ada yang sambil tu tengok TV satu juga. Ha. Jadi TV buka, semua bekeh. Tengok RTM. Terima kasih lah kami ucapkan eh.
1: Okey. Baiklah. Sekarang ini kan kita sebenarnya, kita ada tetamu untuk personaliti. Ya. Tetapi kita tak dapat bawakan dia ke konti. Di talian saja untuk minggu ini. Apa berkenaan dengan Sukma ke-22 tahun 2026 yang berlangsung malam ini, majlis pembukaannya yang akan berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC. Jadi kita pun nak berkongsi juga personaliti kita bawakan pengurus sukan berbasikal untuk Sukma Negeri 9, Encik Amirul Anwar Jafri. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Hai. Encik Amirul kat mana tu?
4: Hai. Sekarang ni apa ni, tim basikal Negeri 9 berada di kawasan Bagalalang.
1: Oh, tengah masih tengah berlatih lah tu ya.
4: Menjalani latihan fasa akhir ya, sebelum nak ke ni acara pertama hari Senin nanti.
1: Okey. Sebelum tu Cik Amirul boleh dengar tak suara apa, Cikgu Murni dan juga Cik Merah juga?
2: Hai Cik Amirul.
1: Okey, cantik.
3: Jelas eh. Apa khabar Cik Mirul?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Baik. Baik, kalau kita nak tahu juga Cik Amirul, kongsikan sedikit berkenaan sukan berbasikal di Negeri 9 ini, berapa orang atletnya untuk Sukma kali ini? Silakan Cik Amirul.
4: Okey, tahun ni Sukma tahun ni kita menghantar 10 atlet, 9 atlet lelaki dan 1 wanita. Untuk 4 kategori disiplin berbasikal lah, BMX, mountain bike, track dan lebuh raya.
1: Okey. Empat kategori eh.
4: Betul, 4 kategori.
1: Tapi sebelum tu kan, sebelum kita nak sambung kepada atlet-atlet Sukma ni, kita nak tanya berapa lama dah Encik Amirul ni sebagai pengurus sukan berbasikal ni?
4: Kalau ikutkan ni dah edisi yang ketiga.
1: Edisi ketiga. Kalau tadi bagi tahu sekarang ada dekat Bagalalang, tengah orang kata pecutan terakhir lah tu sebelum hari esok dah mula ke ni?
4: Acara basikal kalau ikutkan yang pertama semalam.
1: Semalam.
4: 14 August acara mountain bike.

0: Dan hari ini SEO tapi pasukan Negeri Sembilan tak terlibat. So acara kedua kita akan bermula pada hari Isnin.
1: Isnin.
2: Baik.
1: Okey, kalau boleh kongsikan Cik Amirul, macam mana persiapan para atlet untuk sukan berbasikal ni? Setiap petang ke macam mana, pagi petang ke, seharian ke? Mungkin boleh kongsikan Cik Amirul.
0: Kalau macam kita punya atlet sekarang ni kebanyakannya berumur 18 tahun.
1: Okey.
0: Dan semuanya belajar di universiti, di kolej. So orang cakap apa, cabaran untuk menjalani latihan harian tu agak susah lah. Nak kumpulkan teman-teman tengah belajar kan. So yang kami dapat betul-betul preparation untuk betul-betul semua dapat kumpul 2 bulan terakhir je.
1: 2 bulan terakhir.
0: So 2 bulan terakhir. So yang tu je yang boleh kita latihan harian tetap diorang jalankan, cuma tanpa orang cakap apa, berpusat lah. Macam coach bagi program, diorang menjalani latihan. Sebab kebanyakan atlet kita yang Negeri Sembilan ni semua belajar, tempat belajar semua luar daripada Negeri Sembilan. Ada kat Kendal, Merah, jauh-jauh lah.
1: Kalau dapat dikongsikan Cik Amirul, mungkin pencapaian untuk Temasya Sukma sebelum Selangor ni kan, pencapaiannya tu untuk atlet Negeri Sembilan.
0: Okey, untuk Temasya yang pertama yang saya ambil tahun 2002, kita berjaya mendapatkan 2 pingat emas.
1: Wah.
0: Dan Temasya kedua di Sarawak 2024, kita berjaya mendapatkan 1 pingat emas. Dan sasaran kita lah untuk Sukma kali ni sekurang-kurangnya mendapatkan 1 pingat emas. Dan Alhamdulillah lah, kita dah berjaya dapat 1 pingat emas semalam.
1: Alhamdulillah. Acara apa tu semalam?
0: Semalam acara downhill, turun bukit.
1: Jadi kan kalau kita nak kongsi, kalau berbasikal ni dari segi peralatan tu, Encik Amirul, apa yang penting untuk pastikan atlet ni dapat beri prestasi yang terbaik?
0: Daripada segi basikal, kita Alhamdulillah kita dapat sokongan yang baik daripada Majlisukan Negeri, daripada Persatuan. So kelengkapan daripada segi peralatan tu, kita dah dapat antara yang terbaik yang Malaysia gunakan. Yang apa orang cakap apa, yang kompetitor negeri lain pakai. So kita menyemahi diorang. So daripada segi peralatan, walaupun adalah kekurangan sedikit pun kan, tapi masih dalam kategori orang cakap apa, ya, untuk saing tu boleh lah. Tak adalah tak adalah teruk sangat lah kan.
1: Okey, kita pun nak tahu juga, ada ke atlet yang apa orang kata betul-betul kita aim lah dia untuk bawa pulang pingat?
0: Okey, ada. Kalau ikutkan atlet semalam lah, Zain Aidin, Zain Aidin Muhammad Faizal.
1: Okay.
0: Memang kita menyasarkan dia pingat emas dan Alhamdulillah kita dapat. Wah. So kita ada lagi beberapa atlet yang kita sasarkan pingat, cuma acara dia belum bermula lagi. So kita harapkan akan ada pertambahan emas lah untuk beberapa hari akan datang.
1: Baik. Cik Amirul, kalaulah Zu, Cik Merah dan juga Cik Gemuri nak jadi atlet berbasikal, apa perkara pertama yang kami kena buat?
0: Okey, kalau daripada segi apa ni, nak jadi atlet yang orang cakap apa, yang berjaya lah.
1: Okey.
0: First kali disiplin lah.
1: Okay. Disiplin eh.
3: Disiplin.
0: Daripada segi disiplin daripada segi pemakanan, rehat, tidur. Memang
1: masalah makanan.
0: Jaga. Makanan memang memang masalah.
1: So, makanan tidur
0: satu. Negeri Sembilan daripada sukan berbasikal ni. So kita tak dapat kawal dia sepanjang masa. So bulan yang terakhir ni betul-betul kita cut dia orang punya pemakanan. Kita buang minyak, lemak. So memang semua makanan dia orang kita makanan yang bergrill, bersteam. Memang totally minyak tu kita cut.
1: Minyak. Oi, penuh banyak kesabaran tu sebenarnya.
0: Betul. Coach saya pun agak garang lah untuk benda-benda macam ni. Memang dia strict.
1: Wah, betul lah tu. Wah, kan?
0: Memang sikit. Zaman sekarang ni dengan sosial media pun, budak-budak ni kalau pukul 10 malam, pukul 9 malam, waktu rehat dia sekurang-kurangnya mesti 8 jam.
1: Okay.
0: So, inisiatif daripada jurulatih, ambil phone, simpan, macam-macam lah. Dalam sebulan dua
2: nak bagi tidur.
1: Ya.
0: Nak bagi tidur je. Macam-macam.
1: Jadi,
2: susah ni.
1: Pengurus dan jurulatih pun jaga makan jugalah ya. Sama-sama.
2: Ya, betul. Sama-sama.
1: Okey, baik. Encik Amirul, mungkin harapan sebagai pengurus dan juga ada mesej ke kepada penyokong Negeri Sembilan untuk suka berbasikal khususnya?
0: Okey, harapan saya supaya apa ni orang cakap apa? Dapat tambah lagi pingat untuk Negeri Sembilan. Dan saya harap apa ni ramai-ramailah datang ke Velodrome Nasional Nilai untuk beri sokongan kepada atlet kita pada 22 dan 23 Ogos nanti.
1: Ya, 22 dan 23 Ogos ya. Okey, baik, terima kasih Encik Amirul Anwar Jafri selaku pengurus Sukan Berbasikal Sukma Negeri Sembilan sudi berkongsikan berkenaan Sukan Berbasikal untuk Sukma kali ini. Semoga memperoleh banyak lagi pingat lah ya.
0: Amin, insyaAllah.
1: Terima kasih Encik Amirul. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia pecutan tak akhir.
2: Rupanya itu nampak cerita kan, AD atlet kan, bukan mudah je nak basikal ni kan. Sebab disiplin, ketahanan, fokus, kesungguhan, sebab kita nak menjalin latihan tu kan, mental tu kena kuat tau.
1: Dengan pengurus-pengurus sekali pun kejaga makan.
2: Bagus Ezra, betul eh.
1: Tapi nak dijadikan cerita lah kan, bila cerita pasal sukan. Kita nak cerita dulu zoo atau sekolah pun wakil jugalah untuk sukan bola jaring. Jadi kita tahu jugalah untuk hidup atlet ni kan, kehidupan dia kalau dah jalani latihan memang macam gitu. Kita memang boleh tahan air batu tau sebenarnya. Yelah penat-penat kita latihan kan, dahaga semua. Itu yang paling susah nak tahan sebenarnya. Tapi malam-malam tu kadang-kadang curi minum air dekat dalam mesin tu. Air sejuk. Tapi telefon memang kena kutip. Sebabnya yelah macam pengurus bagi tahu tadi kan. Kita ni memang leka kadang-kadang sudah pukul 1 pagi. Sudah pukul 2 pagi. Besok nak latihan. Jadi baguslah sebenarnya apa yang jurulatih tu buat untuk atlet-atlet berbasikal tadi
2: betul,
1: tu.
2: Sebab itu dalam sejarah hidup saya kan. Ya. Bila melibatkan sukan-sukan. Saya memang saya bahagian penyokong. Saya memang bahagian yang orang menyorak dan sebagainya.
1: Pompom girl ke ni? Pompom girl
2: saya
1: ke?
2: Saya yang akan melontarkan suara. Ayo!
1: Ayo!
2: Macam tu. Saya.
1: Dalam sukan Cik Merah yang kita perlukan sebenarnya.
2: Betul.
1: Nak bagi semangat. Tapi macam ni pun Cik Merah kan jaga suara juga dari dulu kan. Nak bagi suara tu ada.
2: Itulah.
1: Nak melontarkan suara dari tu.
2: Nak melontarkan suara bukan senang. Saya pun nak menjaga suara. Nak jadi sebagai penyokong ni kena pantang air juga. Kena pantang juga. Tapi itulah berbaliknya pada perbincangan kita untuk personaliti minggu ni kan. Jadi kita doakanlah pasukan berbasikal Negeri Sembilan ni dapat berikan aksi terbaik, capai sasaran, bawa pulang kejayaan untuk Negeri Sembilan
1: dengan semua atlet lah yang menyertai Sukma edisi ke-22 ini. Untuk semua sukan lah, macam-macam kalau kita tengok sukannya kan, ada bola keranjangnya, ada apa lagi, hokinya, ada apa lagi, macam-macam rugby lagi. Jadi kita doakanlah semua, semoga dapatlah buat yang terbaik.
2: InsyaAllah itu akan bersama. Okay, jadi jangan lupa kami pun dekat semua stesen radio akan kongsikan dari semasa ke semasa lah pungutan pingat dari setiap negeri kan. InsyaAllah kena dengarkan kita lah. Kena dengarkan kami. Saya rasa kita semua Zon Selatan ni bersiaran 14 jam sehari. Boleh dengar setiap stesen 6 pagi sampai 12 tengah malam. Betul tak?
1: Betul tu. Baik, selepas ini Johor nak bawa kita jalan-jalan ke?
2: Jalan-jalan.
1: Okay, kejap lagi kita dengar jalan-jalan tu eh. Jom kita layan persembahan Faizal Tahir featuring Amira Osman lepas ni. Alah Bisa. Semuanya dalam
2: Yo
1: Dongah Hero
2: Bergegar.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang berada di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, di seluruh Malaysia yang dengarkan kami menerusi RDM. Betul. Klik Yuk Dong Abah sekarang ini. Dah tinggal berapa minit je lagi?
4: Berapa minit je lah.
5: Sebab yang dengar kita ni kan, dekat Indonesia boleh dengar.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih banget.
5: Oh, ya. Yang selalunya kawan-kawan kita ni yang di Indonesia, Kak, minta lagu, request lagunya, Kak. Sabar.
3: Sabar dulu.
5: Nanti mentar dulu.
4: Ini semua macam zaman-zaman sinetron ni.
3: Kan? Kita ni boleh berbahasa Indonesia ni sebab sinetron.
4: Sinetron betul. Dulu-dulu kan, selalu tengok lah saya dululah zaman sekolah kan. Zaman apa cerita? Orang Putih Orang Merah.
3: Itu.
4: Sabar je lah cerita tu.
5: Kamu. Merah.
4: Betul, Cik Merah ada kat sini lah.
5: Jangan sampai saya take tudung.
3: Jangan. Okey. Jalan-jalan kan.
4: Dah makan pun garang.
5: Kita nak bawa pergi jalan-jalan tau.
4: Nak pergi mana ni, Cik Merah?
5: Cakap pasal jalan-jalan ni, Johor ada 10 daerah kan.
3: Okay.
5: Tapi untuk kali ni, penerbit kita nak bawa pergi satu daerah. Daerah ni pun saya rasa macam berdekatan lah dengan Melaka. Negeri Sembilan boleh singgah kan, naik-naik atas kan. Ni kawasan Tangkak. Jadi jom sama-sama kita dengarkan bahan yang telah disediakan oleh penerbit kita, DJ Isham.
6: Hai, untuk YDB minggu ini kita nak kongsikan tempat pelancongan, iaitu ke daerah Tangkak. Tangkak mula diterokai pada abad ke-19 oleh orang dari Pagar Ruyong yang mula membuka Cohong. Kedudukan Cohong di negeri Melaka adalah perkampungan yang hampir dengan Tangkak, telah diterokai pada abad ke-18. Kumpulan yang membuka Tangkak telah menyusuri sebuah anak sungai di hulu Sungai Kesang mudik ke hulu menuju ke arah Gunung Ledang. Di tebing sebelah kiri sungai terdapat sebuah bukit. Mereka meredah hutan berpaya menuju ke bukit tersebut dengan merangkak melalui akar-akar dan rotan yang menjalar di hutan berpaya. Setelah perkampungan berjaya dibuka, mereka sering berulak-alik ke tempat asalnya, Cohong. Dan apabila diajukan pertanyaan, "Engkau duduk tang mana?" maka dijawabnya, "Aku duduk tempat tang merangkak sana." Oleh kerana sering disebut perkataan tempat merangkak atau tang merangkak, maka akhirnya diringkaskan menjadi sebutan Tangkak. Pada tahun 1901, Kerajaan Johor mewujudkan sistem pentadbiran moden apabila pusat pentadbiran di Cohong dipindahkan ke Bandar Tangkak. Taraf daerah diberikan dan pentadbirannya bergelar Pegawai Daerah. Ketika itu, negeri Johor mempunyai sistem pesuruh jaya kerajaan yang mengetuai pentadbiran daerah yang besar, dan pegawai daerah ditugaskan mentadbir daerah yang kecil. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, sistem pentadbiran daerah telah diubah. Jawatan pesuruh jaya kerajaan telah dihapuskan dan pegawai daerah ditugaskan mentadbir daerah besar, manakala penolong pegawai daerah mentadbir daerah kecil. Tangkak merupakan daerah kecil pada ketika itu. Banyak sebenarnya tempat menarik di daerah Tangkak, antaranya Taman Awam, tepian Sungai Muar, Tanjung Agas Tangkak. Telah dibuka kepada umum pada 16 September 2020. Menariknya, taman ini dihias cantik dengan lampu-lampu di sekitarnya, tumbuhan serta binaan arca ikonik seperti pintu gerbang, pentas, dataran, jeti, jambatan, gelanggang terbuka, laman permainan kanak-kanak serta alatan senaman dewasa. Ianya terletak bersebelahan Sungai Muar, mewujudkan suasana malam siang yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Dan seterusnya, Taman Bunga Raya Tangkak. Taman Bunga Raya terletak di Bandar Tangkak bersebelahan dengan Masjid Jami Tangkak. Pelbagai kemudahan rekreasi aktif dan pasif yang telah disediakan di sini untuk kemudahan orang awam beriadah. Dan seterusnya, Laman Ledang Tangkak. Laman Ledang terletak di Bandar Tangkak yang bersebelahan dengan Masjid Jami Tangkak dan Taman Bunga Raya. Laman Ledang ini menjadi mercu tanda bagi daerah Ledang, di mana Bandar Tangkak merupakan ibu kepada daerah Ledang. Dan satu lagi lokasi menarik di daerah Tangkak ialah Gunung Ledang. Taman Negara Johor Gunung Ledang ditubuhkan pada 2005 untuk melindungi gunung istimewa dan memelihara seluruh tumbuhan unik dan binatang yang bermastauti di sini. Kawasan perlindungannya yang berkeluasan 8,611.9 hektar ini merangkumi keseluruhan ledang yang mempunyai ciri hutan hujan tropika yang luas dan berfungsi sebagai kawasan tadahan air kritikal untuk negeri Johor dan Melaka. Gunung Ledang juga menyimpan pelbagai kisah legenda. Kebanyakan legenda mengisahkan seorang putri misteri, Putri Gunung Ledang. Dalam versi penceritaan sejarah Melayu, menceritakan bahawa Putri Gunung Ledang telah menetapkan 7 tuntutan yang mustahil kepada Sultan Melaka jika beliau mahu mengahwininya. Gunung ini juga digelar dengan pelbagai nama. Pada abad ke-14, seorang pelayar Selat Melaka berbangsa Cina telah menggelar gunung ini sebagai Kim Sua, bermaksud Gunung Emas dalam bahasa Hokkien. Gelaran ini diberi kerana dikatakan terdapat kewujudan emas di gunung ini. Seorang ahli kartografi British yang menggelar gunung ini sebagai Gunung Ophir diambil dari nama lombong Ophir yang membekalkan hazanah kepada Raja Solomon yang hilang. Nama Gunung Ledang mungkin juga sudah diciptakan semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit lagi. Ianya dikaitkan dengan fasa Jawa lama, Ledang, yang bermaksud sebagai tinggi, jauh atau menonjol. Hari ini, Gunung Ledang merupakan salah satu destinasi pendakian gunung yang popular di negara ini, iaitu antara 15,000 hingga 20,000 pelawat terlibat dalam pendakian gunung berketinggian 1,276 meter setiap tahun. Pendakian ke puncak gunung mengambil masa setengah hari. Ianya bukanlah satu pendakian yang mudah. Mereka yang berjaya mendaki puncak gunung akan mendapat ganjaran keindahan pandangan 360 darjah yang menakjubkan dari dataran sekitarnya jika cuaca membenarkan. Jadi itu sahaja perkongsian untuk minggu ini dalam pelancongan dari Johor FM ke daerah Tangkak.
5: Ya, itulah dia. Jalan-jalan.
3: Kita jalan-jalan satu Tangkak.
4: Baru kita tahu datang mana Tangkak tu. Merangkak tu. Baru tahulah.
5: Sebab tu Tangkak ni dengan Muar kan dekat je dengan Melaka apa semua kan.
4: Ya, betul.
5: Datang jalan-jalan kat situ nak pergi berkilah ke apa aktiviti apa tadi ada tambah permainan lah semua yang ada dah diterangkan tadi.
4: Dulu kalau pergi Tangkak selalu saya dengar orang kata nak cari krepek.
3: Krepek
4: yang sedap tu, krepek tempe. Selalu kawan saya dia pergi tolong belikan kat Tangkak lah.
3: Ya.
4: Sampai ke Tangkak cik krepek tau.
3: Itulah tu. Saya bila sebut kan boleh jalan-jalan ke Tangkak tadi, saya terus wish. Kalau dari konti ni ambil masa 1 jam 9 minit, taklah jauh mana.
5: Jauh mana.
4: 1 jam lebih je dekat
3: boleh
4: je kan.
3: Boleh cari krepek je kau ni.
5: Ini pun sama je, berapa puluh minit je saya sampai.
4: Sebab kan Zura ni saya pun nak juga. Saya pun wish juga. Saya kalau Zura ni 1 jam berapa?
3: 1 jam 9 minit macam tu.
4: Saya untuk road yang paling dekat 40 minit je.
3: Lagi dekat.
4: Dekat sangat. Sekejap saya pergi kejap ya.
5: Cuba tanya saya.
4: Cik Bega.
3: Kalau dari konti tu
5: macam 2 jam.
4: Memang lagi jauh kan? Ya, betul. Sebab sana lagi jauh kan.
5: Saya rasa macam 2 jam. Sebab macam sama je, lebih kurang macam kita nak turun ke nak turun ke Melaka. Dia punya jauh tu lebih kurang. Ataupun 1 jam lebih lah.
4: Kami berdua lagi dekat lah sebenarnya. Lebih cik Merah tak kan.
5: Kita Johor besar lah.
4: Betul lah.
5: Jadi saya kalau lah kan, macam saya asal KL. Saya nak pergi dekat Johor kan. Okay, saya lalu Sembah Negeri Sembilan. Okey. Lalu Melaka. Sembah dan Johor. Okey. Tak sampai lagi. Dia besar. Dia jauh sikit. Sebab saya pula ujung yang kita. Malam kita kat sini. Jadi kita nak ke tempat macam setengah dari kawasan tu. Memang makan masa sikit lah. Tapi pergilah. Macam DJ Zul dah pernah pergi ke belum?
3: Tangkak belum. Itulah. Kita nak kena pergi ni.
5: Jangan lupa. Okey lah. Sebelum saya punya gagap-gagap ni berjangkit, jom kita nak berhibur seketika.
4: Janganlah kita mimpi dah. Dah
5: mimpi dah ni.
3: Ada mimpi dah ya. Lepas ni kita bacakan ucapan satu persatu insya-Allah ya kalau sempat.
4: Baik.
3: Ayuh, persembahan Keklik dengan lagunya Mimpi semuanya dalam.
4: Yo. Yo.
3: Jangan.
4: Hero.
3: Hero. Kau.

0: susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Giro bergegawe.
1: Ya, baiklah, kita sudah berada di penghujung untuk Sema Yuk Dong Aba edisi hari ini 15 Ogos 2016.
2: Kejap je masa berlalu kan. Jadi mungkin di hujung-hujung ni macam mana ada kisah, ada dapat apa manggil ke ataupun kita nak baca ucapan ke?
1: Kita nak baca kau ucapan lah ya.
3: Betul. Kita nak baca-baca kat ucapan. Baik. Kali ni Johor nak sebut sebab apa tadi kan? Kakak kita ni dia hantar kiriman dekat inilah rumah-rumah ini lah. Lepas tu join dekat TikTok kita. Lepas tu dia kata, "Cik Mira, tolong baca ucapan saya ni." Okey, saya baca sekarang.
1: Okey, siapa
3: dia
1: tu?
3: Dia kata dalam perjalanan ke Pandan Indah sekarang dekat Somban.
1: Okay.
3: Somban. Betul ke frekuensi 92.6?
1: Betul. Betul. On.
3: Ya ke? Nasib baik sebab dia hantar gambar kita chat kan. Jadi nak buat ucapan sama pagi lah yang mengenali diri ini untuk rakan-rakan DJ sama berkonti. Ha ha ha. Gelak.
1: Suka jalan.
3: Awak ni janganlah ha ha ha kan kita. Kita ha ha sendawa nanti. Okey. Ada lagi. Sana. Siapa dia lagi?
1: Siapa lagi?
3: Ada lagi siapa? Kita ada Kak As.
1: Hai Kak As.
3: Dah belitung. Sama jadi pada cucunya Mama Adam Arif. Di TikTok kami adalah Abang Majid, ada Wawa, ada Rosnawati. Ramai lah. Okey, awak-awak pula.
2: Okey. Dah saya jaga Johor.
3: Adalah tu. Okay, yang lain sambung kakak.
2: Saya singgah-singgah kejap lah Ni yang hantar dekat nombor kita dululah. Sebabnya awal hantar ni tentunya Kak Jaimah. Kita menyapa semua rakan pendengar Yuk Dong Aba. Ya, seperti biasa Kak Jaimah sampai kau ucapkan hujung minggu untuk Cik Mera, untuk Zu, untuk Murni. Dan seperti biasa Kak Jaimah akan kata love you all.
1: Love you tu Kak Jaimah.
2: Love you tu Kak Jaimah. Jom kita ada kiriman daripada Kak Kiah, kita orang Ikrum Melaka ni. Dia menyapa semualah rakan pendengar Yuk Dong Aba. Kata pagi-pagi hari ni dia tengah nyapu laman sambil dengar apa. Terima kasih lah Kak Kiah. Kita ada siapa ni, Syafiq. Katanya ni pagi-pagi kenapa Melaka jam ni. Dia nak keluar nak pergi segamat. Dia kata nak pergi segamat. Dengar celoteh 3 DJ dekat Yuk Dong Aba. Terima kasih Syafiq.
3: Sampai.
2: Sabarlah awak tak jauh pun segamat tu. Dekat je kan Melaka dengan segamat ni.
3: Boleh.
2: Dekat je. Terima kasih juga Nadia, orang Bukit Baru, menyapa semua ketiga-tiga pendengar, tiga-tiga DJ dengar apa dan semua pendengar-pendengar dengar apa kan, tengah makan nasi lemak ayam katanya.
1: Sedap
2: ni geng Cik Merah lah ni makan nasi lemak hari ni. Untung ada geng Cik Merah.
3: Ramai lah geng saya pagi ni, semua nasi lemak,
2: santan hari ni
1: santan. Okey, negeri. Okey, kalau di negeri kita nak menyapa, di sini ada kiriman pantun dari Mitra 7, kuat berlari. Ini angsa berlari kuat dengan segera. Bendera berkibar di angkasa, lambang kebesaran untuk negara. Gitu, dari Mitra 7. Mitra 7 ni hari-hari hantar pantun. Okey.
2: Bintang 7.
1: Mitra
2: 7.
1: Ya, kita ada juga Abu Abdul Majid, Abu Naim, Sarang Buaya Muar. Katanya assalamualaikum. Salam YB kepada DJ Zu, Cik Gemurni dan juga Cik Merah. Salam mesra kepada semua sahabat katanya. Kepada semua pendengar. Kalau di TikTok kita nak menyapa juga ramai kat sini yang bantu kita tap-tap screen. Ada yang duduk diam aja tak komen apa-apa tapi di tap-tap screen.
3: Dia
2: ramai dekat TikTok kita ni kan. Yang seronoknya kan kat TikTok ni. Saya nak tengok Zoo, saya nak tengok Cik Merah macam tu. Aja seronoknya.
3: Sebab tu kadang-kadang kan ucapan pendengar ni saya percaya dah. Ni tak apalah, tak yalah sebut. Sekejap lagi kau-kau sebut nama.
2: Sebab kita ni kan zon selatan. Pendengar-pendengar kita kadang-kadang di Johor, kadang-kadang di Sembilan, kadang kat Melaka. Dan kami hargai semua pendengar-pendengar kita ni. Terima kasih sangat-sangat.
3: Cuma ada satu sikit sebelum kita berpisah.
2: Apa tu pisahnya?
3: Kita bukan muar, kita muar.
1: Sarang buaya.
3: Kalau baca berita je muar ya.
1: Muar pun belum sampai lagi Zu ni.
3: Nanti datang.
2: Nampaknya banyak tempat kita nak bawa Zu jalan-jalan ni.
1: Betul.
2: Tapi saya paling tak sabar nak tunggu tu nak pergi Cik Merah. Pesta layang-layang. Saya terlepas lah. Dah lepas saya tu kan tahun ni.
3: Kat Pasir Gudang ke?
2: Ya, Pasir Gudang. Pesta layang-layang yang ada padang besar tu.
3: Ya, memang kita ada. Saya rasa kat Pasir Gudang lah. Mana lagi? Kadang-kadang dia ada yang gila ala kartu-kartu Superman.
2: Layang tu Zu macam raksasa tau lah layang tu. Punyalah besar.
1: Nantilah lain kali kita pergi yang tu.
3: Ya, ah, nanti kita ajak siaran kat sana.
1: Ya, boleh. Meminta ya Cik Merah.
3: Minta ya.
1: Okey. Kita nak ucapkan terima kasih juga untuk kalau di FM penerbit. Terima kasih DJ Azizi yang teknikal membantu kita hari ini. Abah Hasrul dan juga Abah Ai. Mantap kalau di Negeri FM. Kalau Johor dan juga Melaka.
2: Ya, kalau di Melaka tentunya terima kasih kepada kita punya penerbit Abang Naim Zainuddin. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan MCR. Saya ada hari ini ditemani oleh Kak Nora dan juga Abang Zul.
3: Okey, kalau kita pula untuk bagi MCR ada Ain Haris dan juga Ayu. Dan bagi ICT dia, ICT kita ada Kak Alima dan juga penerbit kita lah. AKA Syamito. Okey kawan-kawan, kita jumpa. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah
3: nama terpilih minggu depan.
2: Baik.
3: Jaga diri cuos.
2: Kita jumpa
3: bye-bye.
2: Lagi.
3: Assalamualaikum.
1: Bye. Alhamdulillah selesai untuk Yo Dengar Beredisi hari ini 15 Ogos 2026. Untuk anda semua yang dah layan dari 8.30 minit pagi tadi, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati okey. Kalau ada info trafik nak dikongsikan, boleh terus saja hantar dekat 012-603-0603. Ini Zul nak belanja hujung minggu hari Sabtu, sambil lipat kain, sambil masak-masak kat dapur, sambil memandu. Ataupun ada juga yang hari ni nak jahit seluar ke, nak jahit baju ke, kan? Ini selepas ini sejam lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti untuk anda semua pendengar Negeri FM, okey? Nanti pukul 11 nanti kita on semula. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar negara Fah, ingat sampai bila-bila.
1: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah.

Baiklah, 11.05 minit pagi sekarang ini dah pun masuk jam yang terakhir untuk Radar Extra Zoo teman anda. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tadi kita dah layan lagu 80-an, lagu 90-an sejam tanpa henti. Ons ke tak ons tu? Harapnya semua terhibur lah ya di hujung minggu ini sambil layan lagu-lagu yang disiarkan oleh Negeri FM. Yang mana mungkin baru je nak makan sarapan tu, sama menjamu selera, atau ada juga yang dah mula dah sediakan bahan untuk masak lauk tengah hari ni kan. Apa menunya tu? Bolehlah kongsi sikit dekat sini lah. Apa menu bahan-bahannya mungkin boleh Zu kongsikan juga kepada semua pendengar Negeri FM hari ini. Jadi untuk anda semua, apa pun urusan anda, Zu doakan semoga dipermudahkan. Mungkin ada juga yang dalam perjalanan nak menuju ke kenduri kahwin. Hari ini ada 5 undangan. Alhamdulillah rezeki orang cakap kan. Kalau pergi ke undangan perkahwinan itu, jangan lupa kita punya apa nama dia, adab kita berkunjung ke kenduri itu macam mana kan. Kalau nak bersembang dengan kawan-kawan, maklumlah time kenduri ni lah baru berkumpul dengan semua. Jadi bila kalau tengok ada yang tengah mencari meja dan juga kerusi untuk makan, kita berilah peluang kepada mereka pula kan. Mungkin kita boleh sambung bersembang. Kalau kita dah siap makan, boleh sambung bersembang dekat dalam rumah ke. Carilah yang mana-mana sesuai. Ataupun boleh pergi ke kedai ke, nak ngopi-ngopi lepas kenduri. Jadi untuk anda semua, kalaulah ada ucapannya di jam yang terakhir ni, masih sempat lagi sebenarnya untuk Zu kongsikan. Dan sebentar nanti kita nak tengok juga, kalau kita tengok ada beberapa kawasan di Sarawak khususnya mencatatkan IPU tidak sihat setakat pukul 10 pagi. Kita doakan agar rakan-rakan kita di sana baik-baik sahaja. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini musim tidak menentu, tapi rata-ratanya memang panas. Sebab kalau kita tengok perkongsian dari Jabatan Alam Sekitar, ini merupakan fenomena El Nino, iaitu cuaca panas dan juga kering melampau. Jadi pastikan anda tidak membuat pembakaran yang kecil-kecil pun jangan ya, bimbang merebak jadi pembakaran yang besar. Kalau anda tengok kawasan anda tu macam berasap ya kan, macam kelam aja, nak cakap mendung tak hujan, pakailah pelitup muka, minum air secukupnya. Okey, kalau panas sangat tu pastikan pakai baju warna cerah-cerah aja. Jangan pakai baju warna gelap-gelap, nanti meresap haba, makin bertambah panas. Okey, jadi untuk anda semua, jom kita berhibur dulu dengan persembahan Syamel dengan lagunya pertama, semuanya untuk anda.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, lagu dari bawah baru saja menghiburkan anda. Ini tadi Cik Gayah nak dengar lagu dari bawah. Harapnya Cik Gayah masih lagi kekal setia bersama dengan Negeri FM. Dengar lagu dari bawah tadi tu kan. 11.24 minit pagi sekarang ini. Harapnya semua dalam keadaan yang baiklah. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati okey. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dulu. Cari kawasan yang sesuai ya. Jangan dipaksa. Bahaya. Okey. Baik, ini saya nak kongsikan berkenaan kemasukan ke universiti awam. Kalau kita tengok di Dada Akhbar, melaporkan 82,092 calon lepasan STPM, lepasan matrikulasi, lepasan STAM dengan dah pun orang kata mengikuti, kalau kita tengok, dan kelayakan setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam UA bagi sesi kemasukan kali ini. Dan cerita mengenai masuk ke universiti awam ni adalah satu hantaran dari akaun Threads bernama Irfan Yusaini. Kalau kita tengok kan, dia ada kongsikan yang dia berjaya masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang lagi menariknya, sebelum ini dia ada buat hantaran tau di akaun Threads miliknya. Dia ada hantar gambar.

kalau kita tengok motor ni macam Irfan tadi, Irfan ni dia seorang penghantar makanan lah, abang-abang rider. Mungkin selepas orang kata SPM ataupun STPM, beliau apa cari duit kan, buat penghantaran makanan, dan dia ada muat naik di Threads. Dia hantar gambar motor dia di UKM dengan caption, "Selalu hantar makanan dekat sini. Harapnya dapat sambung degree di sini." Dan hari ini dia kongsikan kemasukan. Dia berjaya menyambung untuk ijazah sarjana muda sains dalam statistik dengan kepujian di UKM. Ramai juga yang orang kata di komen-komen tu mendoakan adik Irfan ni. Itulah dah jadi kenyataan dah. Doa-doa, berkat doa-doa juga kan. Kalau kita tengok penuh dengan doa rakyat Malaysia dekat bawah tu, doakan adik Irfan ni dapat masuk UKM. Dan hari ini alhamdulillah kita pun rakyat Malaysia berbangga tengok perkongsian daripada adik Irfan Yusain ni dah berjaya masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, apa-apa Zul ucapkan tahniah kepada adik-adik kita yang berjaya apa orang kata menempatkan diri di universiti awam, di mana jua anda dapat sambung belajar tu, pastikan anda manfaatkan betul-betul, sebab ada yang tidak berpeluang untuk menyambung pelajaran kan, adalah kekangan dan sebagainya. Jadi anda diberi rezeki untuk sambungkan pelajaran, pastikan anda manfaatkan ia sebaiknya. Okey, belajar baik-baik. Jangan lupa juga untuk doakan sentiasa ibu bapa anda supaya sihat. Okey, jadi apapun tahniah sekali lagi untuk kesemua yang telah pun berjaya menempatkan diri di Universiti Awam untuk melanjutkan pelajaran. Okey, baik. Selepas ini ada lagi perkongsian Zul nak kongsi dengan anda. Kejap lagi kita nak tinjau juga info trafiknya bagaimanalah dekat Negeri Sembilan ini. Okey, terus bersama dengan Zul, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Ya, besok pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Jangan lupa layan Carta Hit. Siapa paling penting kerja anda semua hari ini. Pergi ke platform media sosial Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Cari poster Carta Hit. Lepas tu, tekan link yang ada dekat caption tu kan. Undi lagu-lagu kegemaran anda yang ada dalam carta, okey? Hari esok kita on untuk Carta Hit Negeri FM. Kalau tak sempat dengar di sebelah pagi tu, pukul 10 sampai 12 tengah hari tu, malam kita ada siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11. Bertemankan Zula. Siapa lagi? InsyaAllah sihat tubuh badan. Zula yang akan teman menerusi Carta Hits. Dan esok pun Zul, kita nak berpantun kan? Macam biasalah hari Ahad. Zul siap sedialah hari ni dengan pantun. Besok kita berpantun sekali sebelum carta, ya. Baik, jangan lupa malam ni boleh saksikanlah Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 dan juga para Sukma menerusi saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik pada pukul 9 malam. Yang mana tak berkesempatan nak pergi tengok secara langsung, kita bawakan menerusi RTM Klik. Boleh saksikan di sana, okey? Mungkin boleh nak tengok kontinjen-kontinjennya untuk Negeri Sembilan, siapakah atletnya. Malam ni boleh saksikan untuk Majlis Perasmian Sukma dan juga para Sukma edisi ke-22 bagi Selangor 2026. Tahun ni kita berkampung di Selangor. Selangor tuan rumahnya, okey? Baiklah, untuk anda semua yang mana menggunakan lebuh raya utara selatan khususnya di kilometer 16.0 hingga kilometer 17.1 SPDH, ada kerja penyelenggaraan di arah barat dari Mambau ke Lukut. Lorong kecemasan dan juga lorong kiri ditutup, tapi trafik terkawal setakat ini, okay? Jadi untuk anda semua, kalau ada info-info trafik yang nak dikongsikan pun, boleh juga hantar dekat Zudi Kontini, nanti Zudi kongsikan satu persatu, okay? 012 603 0603.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: Pak, sedih lah Pak.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak Anjan, no, Pak.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Yang Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, menghampiri pukul 12.30 hari, sudah selesai kerja untuk teman anda 6 jam pagi ni. Menerusi Rada Extra, sudah nak tutup kedai. Terima kasih buat anda semua yang layan dari pukul 6 pagi lagi, kan. Terus kekal setia bersama tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7 sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, sebab lepas ni Zuna nak pass baton untuk rakan Zu yang akan teman anda menerusi santai 12.6. Pana, ha, dia dah siap sedia dah anak teman anda semua, okey. Dan untuk anda semua, sepanjang bulan Ogos ini, jangan lupa untuk terus kita semarakkan semangat cinta akan negara. Kibarkan jalur gemilang, tak kira di mana jua anda berada, okey. Yang dekat rumah tu dah boleh hias dah, sekurang-kurangnya satu jalur gemilang ada kat rumah, okey. Dekat kenderaan ke, ikut kesesuaian. Pastikan kedudukan jalur gemilang itu berada keadaan yang betul, cukup sifatnya. Itu yang paling penting. Bye-bye semua, jaga diri, jaga kesihatan. Saya tinggalkan anda dengan lagu Bangkit Malaysia, nyanyian Hil Husaini. Assalamualaikum.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyad. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua yang mana dengar dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik. Pernah ucapkan terima kasih dan selamat berhujung minggu. Hari ini dah hari Ahad, kalau mana yang tengah makan, tengah fikir nak makan apa tu, jangan lupa, dah tengah hari, jangan biar perut tu bunyi lama-lama. Okay, sementara nak tunggu break keluar pukul 1, fikir dulu nak makan apa, lepas tu baru keluar. Senang kan? Yang mana tengah drive, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, hari ni, hari Sabtu, 15 Ogos 2026, 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah, kita buka kita punya segmen Santai Hujung Minggu, bermula daripada jam 12 sehingga jam 6 petang. Macam mana hari Minggu, okey ke tak okey? Kalau tak okey tu, semoga semuanya dipermudahkan, InsyaAllah. Biasalah, kita ada hari kita okey, ada hari kita tak okey kan? Takkan nak cakap semua okey je, tak boleh lah pula, betul tak? Kalau ada yang orang kata Minggu ni tak orang kata tak seperti yang kita expect kan, tak seperti yang kita jangkakan tu lah kan. Expect pula cakap orang putih pula. Yang tak macam kita jangkakan tu, kita... orang kata mudah-mudahan dipermudahkan untuk hari esok dan seterusnya. Jadi hari ni kita santai-santai, kita sembang macam-macam. Ada info dan ada cerita menarik dan paling penting, lagu-lagu yang boleh buat mood korang terus on. Jadi kuatkan volume tu, jangan ke mana-mana, jangan pergi mana-mana, jangan ubah frekuensi, jangan tukar tu kan. Sebab kejap lagi jam 1 kita akan mengikuti utama 1 petang, manakala maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1:19 petang. Jadi jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi tu kan. Banyak juga kita nak kongsi-kongsi dengan anda semua. Kalau ada apa-apa ucapan ataupun ada apa-apa yang anda nak kongsikan bersama dengan saya dekat konti ni, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Kita akan orang kata kita nak borak lah, borak santai. Okay, tapi yang boleh membuatkan mood kita naik. Hari ni kita nak cari topik dan kita nak kongsikan topik-topik untuk yang mana tengah down ke kan. Kita sama-sama come back. Okay, jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu di Lamun Rindu Kalambang Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual, kita sambil makan lah, buat tampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je. Kata
2: ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Negeri FM sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemakan panah at Negeri FM. Itu dia. Awas dari KRU. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan yang stream dekat RTM Click. Pandang ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mana yang tak tahu macam mana nak stream RTM Click, boleh saja layar www.rtmclick.rtm.gov.my atau boleh saja download terus dekat App Store ataupun Google Play Store. Cuba try buka App Store, lepas tu type saja RTM Click. InsyaAllah akan keluar dan akan jumpa. Sebab dekat dalam RTM Click ni senang. Boleh tengok TV kan? Boleh juga orang kata macam mana nak tengah dalam kereta ke kan? Boleh buka RTM Click, boleh tengok TV, boleh juga dengar lagu, boleh juga dengar stesen kita kan? So tak susah, senang saja, lagi senang lah, lagi mudah sebenarnya. Kalau frekuensi tak boleh, buka RTM Click. Baik, untuk anda yang belum lagi follow kita punya laman sosial, kita nak minta anda semua tolong follow kita punya laman sosial, iaitu Negeri FM Official, dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat YouTube. Sebab dekat sana banyak update-update terkini dan pantas. So senang nak tengok dekat sana. Kalau kita orang kata tercicik apa-apa, boleh saja tengok kat sana juga. Lagi senang lah. Lepas tu ada konten-konten yang menarik juga. Jangan lupa follow tau. Okay, kalau cuaca panas, apa nak kena buat? Kita ada panduan sikit bagi yang orang kata cuaca tengah panas sekarang ni kan, dengan jerebunya lagi, kita nak kongsi sikit tips dengan anda semua. Tapi kejap lagi Pana akan kongsikan dengan anda semua. Sebabnya sekarang ni cuaca kita kejap panas, kejap sejuk. Jadi kena jaga kesihatan. Jangan orang kata ambil remeh dan ambil ringan. Paling penting minum air secukupnya. Minum air secukupnya, jangan minum ketika haus saja. Tak nak tak mau. Kena minum air dengan secukupnya. Kejap lagi kita kongsi dengan anda semua. So jom kita layan dulu Tap Tap Love Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Cheers.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia janji kau ingkari, Ira mempelan. Jam menunjukkan 18 minit petang. Dah makan ke belum semua? Kalau boleh makan, jangan tak makan ya. Ada yang dah balik kerja, selamat pulang ke rumah, selamat beristirahat kan. Balik relax dulu sekejap, baru pandang yang lain. Yang lain tu apa? Apa yang perlu kita buat dekat rumah tu kan. Nak kena kemas, nak kena bersihkan, yang mana nak kena basuh, kena basuh, betul tak? Tapi relax dulu, bagi badan tu rehat sekejap, lepas tu baru sambung buat kerja. Ada juga yang dah balik kerja terus buat kerja juga. Orang kata sekali harung, kejap lagi dah rehat, senang rehat dia terus, tak payah nak kena buat apa-apa lagi, betul tak? Kalau ada yang macam tu pun okey juga. Tapi yang paling penting, pastikan diri kita makan, ada energi. Okay, alright. Cuaca kita sekarang ni kejap panas, kejap mendung. Jadi badan kita pun kena pandai menyesuaikan diri. Tambah pula dengan udara kita yang kita kena ambil perhatian tentang udara kita sekarang ni. Kalau keluar rumah, terutama yang banyak aktiviti kat luar, ni saya nak pesan. Jangan lupa minum air secukup Air tu kena minum. Kena bawa, kalau tak cukup botol bosah tu boleh beli botol yang bosah terus lagi. Lagi banyak boleh minum air, biar sampai terkoncing-terkoncing tu kan. Tapi untuk badan kita sihat, pakai pakaian yang ringan. Dan kalau terlalu panas, cari tempat teduh dan rehat sekejap. Kalau kat luar lah, kalau orang kata tengah ada aktiviti kat luar kan, tengah buat apa-apa dekat luar, ketengah panas tu, carilah pokok kejap ke, duduk bawah tu ke apa ke. Macam tu lah maksud . Untuk yang sensitif dengan habuk atau udara, cuba kurangkan aktiviti berat dekat luar. Dan kalau perlu keluar, kena pakai face mask. Tu face mask tu yang penting. Sebab udara kita sekarang ni jerebu kan, jadi kena pakai face mask. Okay. Dan lagi satu nak pesan dengan anda semua, jangan tunggu haus baru nak minum air ya. Sebab badan kita ni kadang-kadang dah penat, tapi kita tak sedar. Jadi kena jaga kesihatan. Alright. Cuaca kita memang tak boleh kawal, tapi cara kita menjaga diri, kita boleh pilih dan kita boleh kawal. Itu paling penting. Alright. Kalau orang kata kita rasa badan kita ni macam dah tak sihat, kena buat sesuatu. Kena cepat-cepatlah kita ambil berat juga. Sebab kadang-kadang badan kita ni, kita dah penat tapi dia tak bagi hint kan. Tapi kita boleh rasa dan boleh perasan. Jadi kejap lagi Pana kongsikan langkah-langkah untuk orang kata jaga diri bila dekat udara pula, bila dekat cuaca dan juga bila udara kurang baik. Tapi kejap lagi kita kongsikan dengan anda semua. Okay, jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Saya Afi. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingatlah uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afi, budak umur 4 tahun. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alah, tome-tome.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jau E Tian Liu, 95.7 Jau U Tian Qi dan 107.7 He Yiling Qi Tian Qi. Negeri FM

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
2: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
3: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
2: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
3: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
2: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, memahami bunga. Baiklah, jam menunjukkan 2.43 minit petang. Buat anda yang berada di atas jalan raya, hati-hati memandu. Pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya. Sebab hari ni hari minggu, ada yang orang kata santai-santai kat rumah. Ada yang dah keluar per rumah untuk orang kata apa, bawa keluarga jalan-jalan ke kan, ataupun ada nak pergi ke sesuatu tempat. Berhati-hati di atas jalan raya, utamakan keselamatan dan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan gopoh-gopoh, jangan main handphone ketika memandu. Pesan saya berpesan-pesan sangat-sangat. Baik, jom kita kongsikan langkah-langkah untuk jaga diri ketika cuaca panas dan udara kurang baik. Kalau kita tengok dekat sini, okay, yang pertamanya apa yang kita boleh buat adalah banyakkan minum air kosong. Macam saya cakap tadilah, jangan tunggu haus baru nak minum air kosong. Okay, terutama waktu cuaca paling panas, kurangkan aktiviti dekat luar. Okay, kalau boleh pakai pakaian yang orang kata tak tak terlalu tebal, tak terlalu nipis sangatlah. Sebabnya kita tak nak badan kita tu terlalu panas. Okey, akan menyebabkan kadang-kadang bila badan kita terlalu panas, kita akan pening lah, sakit kepala lah kan. Semua tu akan terjadi. Cari tempat teduh dan berehat kalau mula rasa macam terlalu panas, pening dan rasa diri tu macam lemah kan. Alright. Untuk kereta pula, kalau boleh yang berada dalam kereta, okay, jangan buka tingkap. Okay, jangan buka tingkap kereta tu. Buka saja aircon tapi pakai yang mood kitaran dalam kereta. Pakai face mask kalau berada di kawasan yang berhabuk ataupun berasap. Jaga untuk golongan yang berisiko. Contoh, ni paling utamalah, kanak-kanak, warga emas dan mereka yang ada masalah pernafasan. Ni sangat-sangat kena jaga ya. Okey, golongan-golongan berisiko ni, contoh kanak-kanak, warga emas, okey, yang ada masalah pernafasan ni sangat-sangat kena berjaga-jaga. Okey, pantau bacaan kualiti udara dan cuaca semasa atau sebelum merancang aktiviti dekat luar. Macam tu. Okay, alright. Cuaca kita memang tak boleh kawal sekarang ni, tapi kita boleh amalkan dan orang kata lakukan langkah-langkah menjaga diri untuk kita orang kata avoid lah, untuk tidak tercenderung kepada kesihatan diri kita. Jadi jaga diri, cukupkan air, kurangkan aktiviti berat dekat luar. Okay, jangan abaikan kalau badan dah bagi tanda-tanda yang tak selesa. Jangan anggap benda tu ringan, sebab benda tu yang kita kena tekan dan kena teliti. Jadi tak susah pun sebenarnya. Kalau kita ada aktiviti luar yang kita nak buat, family day ke kan, ataupun ada nak pergi bersukan ke dengan kawan-kawan ke, okay, pastikan badan kita ni cukup energinya. Kalau yang dekat rumah pula, yang nak, kalau nak pergi kebun ke, kat belakang rumah ke apa ke kan, kalau dah rasa badan tu macam tak sedap, dah pening-pening tu, jangan dah pergi. Sebab bahaya kan. Kadang-kadang bila kita dah rebah tu, orang tak perasan, tak ada siapa yang nampak, risau. Okay, jadi elakkan perkara-perkara tu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan saya sampai jam 6 petang nanti. So jom kita layan dulu hantu-hantu Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
4: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
3: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan lah, buat tampi atuk saya. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolam tu kan, kata.
4: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV 1.
4: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Mental yang positif dapat mencorak kehidupan berkualiti. Kesihatan mental memberi impak kepada kelakuan serta kesihatan tubuh badan kita. Pastikan kesihatan mental kita sentiasa optimal. Kualiti emosi kita amat berharga.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
5: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
10: Mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
11: Wan, Wan, apa dia cari tu?
10: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
11: Oh, radio. Mana Wan letak?
10: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
11: Wan nak cari radio untuk apa?
10: Nak dengar Dario lah apa lagi.
11: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
10: Ini telefon, Wan nak Dario.
11: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
10: Oh,
11: yo,
10: kok?
11: Yo.
10: Macam mana?
11: Senang, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
10: Hai kosak ni.
11: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
12: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia. Si putih, si merah. Si putih dan si merah. Bukan bawang putih, bukan bawang merah. Baiklah, assalamualaikum buat anda semua yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Serta yang dengar di RTM Klik, pandai ucapkan selamat petang. Tahu-tahu dah jam 4.11 minit petang. Dah masuk pun pukul 4, ya. Jadi, buat anda yang bekerja seperti saya, hari Sabtu ni kita balik lambatkan kerja. Jangan risau. Jangan sedih, jangan pandang jam tu kan. Kejap lagi kita dah nak balik dah. Jangan risau tau. Kejap lagi balik, boleh rehatkan diri. Kalau ada aktiviti tambahan nak buat aktiviti pun boleh. Tapi belah malam, pastikan tidur yang cukup. Esok bolehlah rehat sepenuhnya. Kita kerja lagi besok. Baik, Baina nak kongsi dengan anda semua. Untuk yang tak tahu, nyamuk tak perlukan tasik ya sebenarnya. Satu penutup botol pun dah cukup untuk membuatkan dia hidup. Jadi sedikit air yang bertakung pun boleh jadi tempat pembiakan Aedes. Sebab kenapa Pana tekankan sangat-sangat pasal Aedes ni? Nanti sekejap lagi Pana akan kongsikan dengan anda semua kenapa saya asyik tekankan pasal Aedes, pasal denggi semua ni kan. Ada sebab dia. Sebelum tu jangan ke mana-mana. Sebentar saja lagi, tepat pada jam 5 kita akan mengikuti utama 5 petang dan manakala masuknya solat fardu asar pada 4.36 minit petang untuk kawasan Seremban dan sekitar. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berkat.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia yang. Tapi sebelum tu, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah SWT. Anda jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran sebab sekejap lagi kita ada nak sembang dengan anda semua tentang denggi dan juga Aedes. Kita sama-sama memperingatkan di antara kita. Buat anda yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga yang baru je buka RTM Klik, jangan tutup, jangan tukar, jangan pergi mana-mana. Sekejap lagi kita akan sambung balik kita punya topik nyamuk Aedes. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsular Malaya must work together, hand in hand, with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: kita duduk bincang secara teliti, kemudian turun ke bawah, lihat sendiri apa yang dihadapi oleh rakyat. Ini pendekatan-pendekatan baru yang tidak ikut pendekatan biasa. Jadi saya harap hal-hal ini diberikan perhatian dan tolong ambil teliti keperluan untuk mengadakan pertemuan dalam tempoh satu minggu depan ini untuk mendengar dan bagaimana boleh kita perbaiki. Dan dengar bukan dengar daripada sumber corong propaganda. Dengar daripada yang ada, dengar yang mengkritik dan dengar rakyat di bawah. Dan lebih utama, rakyat di bawah sama ada mereka peroleh manfaat.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 5.27 minit petang. Kita dah nak tutup kedai kejap lagi. Tapi kejap lagi, sebelum tu panah nak kongsi dengan anda semualah tentang nyamuk Aedes dan juga denggi. Sebab apa panah selalu tekankan dekat anda semua tentang penjagaan diri dan kesihatan kita ni. Lepas tu, untuk pembersihan sekeliling rumah. Okay, nyamuk tak perlukan tasik pun sebenarnya. Dia cukup satu botol, penutup botol pun dah cukup dah untuk dia membiak. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa benda ni, nyamuk ni dekat tempat-tempat yang gelap, dekat tempat-tempat yang contohnya macam hutan-hutan kan. Itu boleh buat dia membiak ataupun kejap je. Kalau kita duduk kat situ, dah ada bunyi dia kan datang kat telinga kita, betul tak? Tapi sebenarnya pembiakan dia boleh juga melalui sekecil-kecil benda. Okay, dia tak perlukan longkang yang besar ataupun kolam yang besar untuk membiak. Jumlah air yang sedikit pun sebenarnya boleh jadi tempat pembiakan. Orang kata nyamuk ni dia bukannya sebabkan daripada tempat kecil-kecil ataupun ada serta-serta tempat gelap. Tidak. Okay? Alright? Dia memang kalau penutup botol yang kecil tu je ada air, dia bolehlah juga membiak tu. Jadi kita jangan ambil remeh benda-benda macam ni. Okay? Sebabnya kadang-kadang kita pun kemas rumah, tapi kita tak perasan. Kan? Botol air tu kadang-kadang dekat luar rumah tu dia ada air takung, kita biarkan je, betul tak? Alright. Okay, ada juga satu perkara ni yang ramai salah faham. Air bertakung tidak menghasilkan virus denggi. Denggi berlaku apabila nyamuk Aedes ni yang membawa virus menggigit manusia. Seekor Aedes boleh mendapat virus selepas menggigit seseorang yang sedang mempunyai virus denggi dalam darah. Okay, selepas virus membiak di dalam nyamuk tersebut, dia boleh menjangkiti manusia lain melalui gigitan. Macam tu. Jadi sebab tu apabila ada je kes denggi, dia bukan lagi sekadar cerita seorang pesakit. Sekeliling rumah boleh ada Aedes.

Jadi sebab tu kita bagi tahu, bila kita dah kena demam denggi ni, nyamuk yang gigit kita tu pun dia boleh membiak dengan berleluasa. Jadi sebab itulah kita kena berjaga-jaga. Kena juga pastikan dan buat pembersihan dekat sekeliling rumah. Okay? Alright, itu paling penting. Kalau dah rasa badan tu tak sedap, pergi terus cepat-cepat dekat pusat rawatan, klinik, ataupun terus pergi ke hospital sekiranya dah terlalu teruk. Okay, jangan tunggu. Orang kata kalau boleh, sebenarnya kita elak lah. Kalau boleh, jangan tunggu dah teruk baru nak pergi buat rawatan ataupun menerima rawatan. Okay, pesanan saya ringkas sahaja untuk anda semua. Jaga diri, jaga juga persekitaran rumah. Sebab kita badan nak pakai lama, betul tak? Kalau kita tak sedap badan tu, yang jadi lagi tak best. Sebab kita nak buat kerja pun tak boleh. Kita nak, orang kata, apa, nak buat apa aktiviti pun tergendala. Macam itulah. Okay? Jadi, jangan ke mana-mana. Pandang belum tutup kedai lagi. Tapi kejap lagi baru kita tutup kedai. Kita layan dulu. Okay? Lagu-lagu untuk petang ni. Yang mana sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Sambil-sambil tu kalau ngantuk, okay, buat senaman bahu sikit kan. Jangan layan sangat ngantuk tu lah. Okay, apa-apa pun, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Semua

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amin apa saya ni?
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Opan Gangnam Style.
1: Santai hujung minggu bertemankan panak at Negeri FM. Ha, itu dia petang-petang ni kita bagi Gangnam Style sikit lah untuk anda semua kan. Ha, sebab ada yang tengah bawa kereta sekarang ni mungkin baru balik kerja ke kan. Ah, jadi dalam kereta tu sambil-sambil tu bolehlah buat senaman. Orang kata senaman bahu. senaman bahu sikit, gerak kiri dan kanan sikit kan. Okay, Pana nak ingatkan untuk anda semua, ini info ataupun orang kata perkongsian yang sangat-sangat penting. Kalau ada suami ke, adik beradik ke, abang ke, pakcik ke kan, tak kisahlah, ataupun diri kita sendiri yang sejenis suka naik motor, macam saya suka naik motor. Okay, tak salah sebenarnya. Yang salahnya kalau kita jenis yang nak cepat kan, dah tahu jalan sesak, nak selit-selit, nak menyelit, itu yang bahaya sebenarnya. Jadi kena sangat-sangat, orang kata kalau naik motor tu tak salah sebenarnya. Yang salah tu kalau kita yang tak sabar. Jangan menyelit, paling utama jangan menyelit dekat celah trailer. Motosikal mungkin muat. Okay, motosikal tu mungkin muat masuk dekat celah trailer tu. Nyawa belum tentu selamat. Jadi kena beringat. Okay, alright. Sebab kita tak nak, yelah, tak nak apa-apa yang berlaku. Nak naik motor tak ada masalah. Boleh saja nak bawa motor pergi kerja ke kan. Boleh saja tak ada masalah. Cumanya jangan kita terburu-buru. Tahu jalan sesak ni kan. Kita pula menyelit-nyelit-nyelit-nyelit. Kita tak nak. Kalau boleh berhati-hati. Itu yang paling penting. Naik motor, naik kereta pun yang paling penting kena berhati-hati di atas jalan raya. Okay. Baiklah, jam menunjukkan 5.46 minit petang. Dah tibalah masanya untuk saya mengundurkan diri saya. Sedar tak sedar kita dah tahu kita dah sampai petang dah ni. Terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Setu yang dengar dekat RTM Click, terima kasih sangat-sangat Pana ucapkan sebab sudi teman Pana daripada jam 12 sampai juga 6 petang dan memilih Negeri FM sebagai teman harian serta teman setia anda semua. Sebelum Pana undurkan diri, Pana nak ingat satu benda. Jangan biarkan kata-kata orang menjatuhkan semangat kita. Kita tahu siapa diri kita, kita tahu apa yang kita lalui dan teruskan melangkah dengan tenang. Kepada yang masih memandu, yang dah sampai rumah, baru je sampai kan. Tahniah sebab dah sampai kat rumah. Okay, yang atas jalan raya hati-hati. Okay, yang bekerja semoga dipermudahkan urusan. Yang masih lagi bekerja, Pandang ucapkan semoga dipermudahkan urusan. Yang sedang berehat dekat rumah, nikmatilah masa bersama keluarga anda sebaiknya. Okay, jangan lupa segmen kita untuk esok pula. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama, 12 hingga 6 petang. Okay, jangan tukar frekuensi sebab sekejap lagi anda akan anda akan bersama dengan rakan setugas Pana, DJ Fat. Dia akan teman anda dari jam 6 sampai ke 12 malam. Jadi terima kasih buat anda semua. Pana undurkan diri dulu. Assalamualaikum. Kita jumpa esok. Bye bye semua.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Saya Afif. Akan nanti dengan nama handphone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yep, dah berapa minggu sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu, guys. Dan sekarang ini anda masih lagi sedang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pukul 6 petang sekarang ini anda berada dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Edisi hujung minggu lah untuk hari ini, kan. Saya DJ Fat akan teman anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih, Pak Ana. Selesai tugasannya untuk teman anda dari jam 12 tadi sampai pukul 6 petang. Sekarang ni Fad sambung sampai 12.30 malam. Ada banyak lagu-lagu dan juga hiburan terbaik untuk anda. Info terkini juga berkenaan dengan NSFC. Piala Serumpun pun kita nak borak sekejap lagi. Jadi apa kata untuk anda terus dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Atau layan saja secara dalam talian stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ekspresi Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bunda Grafik, ingat sampai bila-bila. Itu dia Najwa Latif featuring Slick dengan Sahabat. Baru saja menghiburkan petang hujung minggu anda. Masih lagi Fad, teman anda dekat sini. Pastinya ada juga yang hujung minggu ni ambil peluang untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat masing-masing. Rakan-rakan pergi keluar buat aktiviti masing-masing kan. Pastinya menarik lah. Dan jangan lupa juga untuk walau di mana saja anda berada, terus jaga kesihatan dan juga keselamatan anda. Disebabkan sekarang ini kita di Malaysia perlu bersedia untuk menghadapi fenomena El Nino, cuaca yang panas ataupun cuaca yang ekstrim. Begitu juga dengan jerebu. Tapi setakat ini di Negeri Sembilan bacaan IPU ni tidaklah terlalu tinggi macam di beberapa tempat yang lain kan. Jadi minum air juga secukupnya. Air masak yang paling penting lah kan. Air manis tu kita kurang-kurangkan. Sebab bila keadaan cuaca jerebu macam gini, memang kita kena ada minum air secukupnya supaya sistem hidrasi dalam badan kita tu okey. Tak adalah terkena boleh terjadinya stroke haba dan sebagainya, benda-benda yang kita tak inginkan lah kan. Walaupun hujung minggu banyak yang ambil peluang musim cuti ni untuk pergi ke mana-mana saja, buat apa-apa saja aktiviti. Ramai yang bercuti lah kan. Tapi tak lupa juga untuk mereka yang bekerja di hujung minggu ini, macam Fad dekat konti ni kan. Jadi selamat bekerja saya ucapkan buat anda semua. Dan semoga terus orang kata tu bersemangat lah untuk mencari rezeki yang halal. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk anda semua. Begitu juga untuk anda yang memandu, tak kira lah dekat lebuh raya ke ataupun di laluan utama di Negeri Sembilan ni, Fad ucapkan selamat memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Alright, sekejap lagi Fad kongsikan sikit info trafik melalui Plus Traffic dan juga tengok cuaca jugalah untuk hari ini kan. Alright, tapi itu semua sekejap lagi lah. Sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan Kakak Azraf, Noki dan Lokabi dengan Gila. Terus layan Express Sinar FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia pokok dari Meet Uncle Hussein dan juga Hazama. Lagu baru saja menghiburkan anda. Memang petang-petang macam ni, hujung minggu ni kita throwback ajalah kan. Alright, yang paling penting sekali, Fad nak make sure, nak pastikan pendengar-pendengar kita semua ni terhibur layan Ekspresi Negeri FM untuk jam ni kan. Terutamanya bila sekarang ini waktu-waktu puncak jugalah, kan, dekat jalan raya tu. Kalau ada yang tersangkut di apa, jalan yang jam, bawa bersabar. Fad hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik, boleh enjoy dekat dalam kenderaan anda. Okay, sebelum Fad nak kongsikan info trafik dengan anda, kita nak cerita dulu berkenaan dengan perlawanan Piala Serumpun untuk hari ini, yang mana semua, seluruhlah peminat Hobin Jang Hobin kita ni kan, dah pun ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi untuk perlawanan Piala Serumpun, di antara pasukan kesayangan kita NSFC bertemu dengan pasukan dari Singapura, Hu Geng United FC. Dan perlawanan telah pun tamat. Dan untuk Piala Serumpun ni, perlawanan persediaan lah untuk pasukan NSFC menghadapi Liga Super di musim yang baru. Dan untuk perlawanan pada petang tadi, Negeri Sembilan FC percaya untuk menewaskan pasukan Hu Geng United dengan keputusan 2-1, gol hasil jaringan pada mulanya pasukan Hu Geng United. Cardoso Suarez menjaringkan gol di separuh masa yang kedua, minit yang ke-57. Selepas itu, hanya satu minit, pemain baru NSFC Akhir Rashid, yang juga merupakan pemain kebangsaan, berjaya menyamakan kedudukan di minit yang ke-58. Dia punya jarak 1 minit aja. Memang orang kata gol comeback lah untuk pasukan NSFC kan. Dan seterusnya, siapa lagi kalau bukan Takumi Sasaki berjaya menjaringkan gol kemenangan buat Negeri Sembilan pada minit yang ke-73. Fuh, hebat, terbaik lah kan. Walaupun orang kata menang 2-1, kocik pun lah. Kan, kalau 4-1 baru senyum lebar. Tapi alhamdulillah masih tetap menang dengan ialah pasukan Negeri Sembilan FC dengan jurulatih yang baru, dengan ada beberapa pemain-pemain baru, pemain-pemain muda juga. Jadi untuk nak nampak mereka ni punya corak permainan, persefahaman di antara rakan-rakan tu kan, chemistry tu sendiri, itu juga mengambil masa. Jadi ini dapat satu keputusan yang positif di stadium keramat kita, Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dan alhamdulillah itu satu keputusan yang sangat memuaskan hati seluruh peminat-peminat Jang dan juga Milah. Okay, tahniah kita ucapkan buat pasukan NSFC. Dan esok katanya, sebenarnya hari ini pun dah bermula Hari Bola Sepak Negeri Sembilan. Pergilah tengok apa yang ada, apa yang menarik dekat page NSFC. Okay, dan pada masa yang sama juga untuk petang ini, ada beberapa juga antara lebuh raja, jalan-jalan di lebuh raya yang sesak dan sebagainya kan. Jadi Fad ada juga nak kongsikan dengan anda, di mana baru sahaja lebih kurang 1 minit yang tadi, di mana ada kemalangan di kilometer 40.9 arah selatan dari Bandar Seri Nia ke Bandar Baru Nilai, iaitu antara yang terdekat dengan Negeri Sembilan kan. Jadi dekat sana lorong kecemasan dan juga lorong kirinya terhalang, dan trafik sekarang ini perlahan lah. Kalau anda nak lalu kawasan tu, anda kena tahulah memang ada kemalangan yang berlaku, dan kena bawa bersabar, ataupun mungkin boleh ambil laluan alternatif yang lain. Okay, apa-apa pun, anda yang memandu, tak kira lah dekat mana-mana sahaja, dekat mana-mana jalan sekalipun, terutamanya dekat jalan-jalan utama di Negeri Sembilan ni, Fad nak ingatkan anda supaya terus fokus dengan pemanduan anda. Elakkan bermain handphone, kan, benda yang kadang-kadang kita tak sengaja terbuat eceh, dan benda tu memang tak patut lah. Okay, dia mengganggu fokus kita dengan pemanduan. Boleh letak je handphone tu dekat tepi, layan je lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM untuk petang ini. Okay, dan seketika nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib di Seremban dan juga di Port Dickson untuk hari ini pada pukul 7.24 minit malam. Jadi Fad dan juga keluarga Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua seketika sahaja nanti. Sekarang ni kita nak hiburkan peminat-peminat Hobin Jang Hobin kita, Jang dan juga Milah. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM ingat sampai bila.

0: Menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti? Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Blue Gravy ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di negeri Sembilan. Kita dah masuk di jam yang terbaru. Sekarang ini dah pun 8.15 minit malam. Dan macam biasa untuk sekarang ini 8 hingga 9 malam, ada banyak lagu-lagu terbaik yang akan menemani anda. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Pastinya ada pelbagai lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan juga hiburan yang terbaik untuk anda semua. Jadi kalau yang nak dengar kami secara dalam talian ataupun yang berada di luar negeri Sembilan, mungkin tak dapat frekuensinya, macam biasalah kan, boleh untuk anda terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Bila cerita tentang RTM Click, mungkin ada lagi antara pendengar Negeri FM sekarang ni yang belum lagi ada aplikasi RTM Click dekat telefon masing-masing. Kalau tak ada, apalah salahnya kan, buat turun. Sebab apa, walaupun Piala Dunia dah selesai, walaupun Sukan Commonwealth dah selesai, tetapi sekarang ini dekat RTM Click anda boleh saksikan perlawanan persahabatan antarabangsa, International Club Friendlies, yang mana jarang-jarang ada dekat RTM kan. Jadi apa kata tu, ready depan screen, dekat depan TV ataupun dekat handphone anda, bila dah muat turun aplikasi RTM Click, untuk menyaksikan malam ini ada perlawanan Manchester United bertemu AC Milan, dua klub gergasi dari England dan juga Italy. Selepas itu esok pula pukul 10.45 minit malam, ada pasukan Schalke menentang Real Madrid. 10.45 malam, yang ini di Sukan Plus. Dan seterusnya Isnin, ada perlawanan daripada Como bertemu dengan Liverpool, gergasi Liga Inggeris bertemu dengan pasukan dari Liga Itali yang sedang meningkat naik. Yang ini live 12.45 minit tengah malam di TV. Okey. Ha, jadi itulah dia. Memang sangat menarik perlawanan-perlawanan persahabatan antarabangsa. Rasanya yang ini memang sangat ditunggu-tunggulah oleh peminat bola sepak dekat Malaysia ni kan. Jadi muat turun terus aplikasi RTM Click di telefon pintar anda, dekat mana lagi kalau bukan di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Sekarang kita berhibur dengan Martin Garrix, Macklemore dan juga Patrick Stump. Summer Days, terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, unana. Half
2: of my heart is in Havana, unana. Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Yoni Boy featuring Malik dengan Tanya Tuhan baru sahaja menghiburkan anda. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak di Seremban dan juga pada Iksan 8.35 minit malam. Jadi Fad dan juga seluruh warga ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak untuk semua. Baik, macam biasa seketika nanti pukul 9 malam kita akan berhenti rehat untuk kita beri laluan kepada utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Ya, tapi janganlah tukar frekuensinya, kekal di frekuensi yang sama 92.6 atau 95.7 ataupun 107.7, kerana selepas itu saya akan terus menemani dan menghiburkan hujung minggu anda sehingga jam 12.30 malam dalam ekspresi Negeri FM. Banyak lagu-lagu terbaik sekejap lagi, dan macam biasa pukul 11 malam nanti saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda, untuk menghargai anda yang suka layan Negeri FM kat mana-mana saja anda berada. Rasa-rasanya lagu apa yang anda nak layan malam nanti, boleh hantarkan sekarang ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Pukul 11 malam nanti saya belanja. Alright, sekarang dengarkan dulu Biar dari Aceh featuring Tantari. Terus berhibur bersama-sama kami dalam ekspresi Negeri FM.

0: Lima perpuluhan tiga juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji ETH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya harapkanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700 ribu pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTMC tu, and dia sangat jimat lah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak LRT ni banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. Saya sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam dia boleh lebih jimat sikit. And then siapa pun boleh tidur banyak sikit lah.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagilah kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Akhir sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Masih lagi Fad dekat sini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad dari Konti Utama, menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, untuk malam ini pastinya ada pelbagai lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan jangan lupa macam biasa untuk saya ada slot belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Okey, pukul 11 malam nanti saya belanja, tapi kena request dulu lagu permintaan anda. Hantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi di WhatsApp kami 012-603-0603. Hantar dekat situ. Malam nanti pukul 11 Fad belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Alright, tapi untuk sekarang ini apa kata untuk terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh juga untuk layan secara dalam talian. Dekat mana lagi kalau bukan stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ekspresi Negeri FM.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, Blok FM dengan Sampai Bila-Bila Spring dengan Sampai Hati baru saja menghiburkan anda. 10.34 minit malam. Sampai Hati kalau tak layan lagu-lagu terbaik dekat ekspresi Negeri FM. Tapi kan sebenarnya malam ni juga kita ada majlis perasmian untuk Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026. Dah bermula pukul 9 malam tadi. Sekarang ni masih lagi berlangsung. Yang mana masih lagi sempat boleh untuk tonton di saluran Sukan Plus ataupun anda boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Cerita tentang Sukma pastinya untuk kontingen Negeri Sembilan yang setakat ini sebenarnya walaupun hari ini perasmiannya dah pun bermula beberapa acara-acara sukan kan, dan mana dah pun ada pingat yang berjaya disumbangkan oleh atlet Negeri Sembilan. Okey, yang pertama sekali pasukan bola keranjang 3 lawan 3 lelaki berjaya untuk menyumbang pingat kangsa yang diwakili oleh Iman Ajmal, Ing Zin Wen, Ko Wei Lin dan Michael Angelo Kong Bang Sheng. Juga untuk pasukan bola keranjang 3 on 3 wanita juga mendapat pingat gangsa. Tahniah kita ucapkan buat Connie Chua Zini, Joey Sim, Sammy Tan dan Sandra Cho Yanting. Tahniah untuk skuad bola keranjang 3 on 3 Negeri Sembilan. Dan ada satu lagi untuk pasukan bola keranjang, ada lagi beberapa perlawanan yang perlu mereka hadapi. Jadi kita nak ucapkan semoga berjaya di pentas Sukma Selangor 2026. Juga pingat emas yang ini dihadiahkan oleh Zain Aidin bin Muhammad Faizal, iaitu dari atlet berbasikal acara downhill lelaki. Tahniah kita ucapkan dari puncak hingga ke garisan penamat, setiap selekoh ditawan dengan keberanian, kelajuan dan jiwa juara. Memang good job kita ucapkan kepada Zain Aidin bin Muhammad Faizal. Dan ni antara yang terbaru juga di mana pingat perak buat Negeri Sembilan dihadiahkan untuk Mariam Adli Delisha Afia binti Muhammad Adam, iaitu atlet taekwondo dengan acara Fin Weight Wanita. Tahniah kita ucapkan. Satu lagi pingat beraga buat kontingen Negeri Sembilan. Setakat ini itu antara pingat-pingat yang berjaya dihadiahkan oleh atlet-atlet Negeri Sembilan untuk Sukma Selangor pada kali ini. Dan insyaAllah akan ada banyak lagi sebenarnya atlet-atlet Negeri Sembilan yang akan menyumbang beberapa pingat lagi, mahupun pingat emas, pingat gangsa atau pingat perak. Dan yang paling penting, kita rakyat Negeri Sembilan perlu terus memberikan sokongan kepada perjuangan mereka untuk mencipta satu keputusan yang baik untuk Negeri Sembilan buat Sukma kali ini. Alright, baik, terus berhibur bersama-sama kami di Ekspresi Negeri FM. Yang belum lagi hantarkan lagu permintaan anda, cepat-cepat hantar tajuk lagu dan juga nama penyanyi terus ke WhatsApp kami 012-603-0603. Selamba dari MC Size featuring Joe Flazo, Ekspresi Negeri FM.
1: Selamba je MC Size, Joe Flazo. Ya lo.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asi memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukanlah sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Puskan. Dari pulau ni ke JT Belembang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Nah, sangat senanglah mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Inisiatif berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui NADI yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM menemani anda. Dan sekarang kita berada di jam yang terakhir. Tadi selesai untuk kita ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Alright, sekarang ini di konti utama kembali bersiaran menemani anda sehingga jam 12.30 malam ini untuk Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Jadi saya ucapkan salam hujung minggu buat semua. Kalau ada yang berada dekat atas jalan raya, hati-hati memandu. Fatwakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita pun dah berada di bulan 8, bermakna bulan kebangsaan kita. Kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia tak lama sahaja lagi. Jadi apakah kata untuk kita kibarkan jalur gemilang, setiap satu rumah satu jalur gemilang, macam tu kan lebih cantik. Tapi kena hati-hati juga bila nak kibar jalur gemilang tu, sebab ada beberapa perkara yang tidak digini berlakulah sebelum ini kan. Ada yang tersalah pasang bendera kan. Jadi sentiasa kita untuk pantau juga benda tu, ambil tahu dulu, boleh ke media sosial Japan untuk anda dapatkan cara-cara kan yang betul untuk kita kibarkan jalur gemilang. Alright, dan yang paling penting untuk jam yang terakhir ni, Fad memang nak belanja pendengar-pendengar kita lagu permintaan mereka, sebab dah ada list yang Fad dapat hari ini. Ada 5 lagu yang mana ada nak dengar lagu daripada Jatuh Jamal Abdillah dan Sarah Raisuddin, Sandarkan Pada Kenangan. Ada yang nak dengar Cinta Badan Tasik Selatan dari Olan. Ada nak dengar Mojo Roman Cinta. Ada yang nak dengar Percayalah dari Indah Ruhaila. Dan ada juga yang nak dengar lagu Cinta Ini Membunuhku dari Dimassive. Alright, itu lagu yang memang confirm akan ada menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Jadi apa kata untuk terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 Ekspresi Negeri FM.

0: Aliansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Adakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pat, sedih lah Pat.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pat. Jangan, no, Pat.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. 92.6. Ingat, sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Dimasif dengan Cinta Ini Membunuhku. Ini lagu antara lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Terima kasihlah yang hantar lagu permintaan. Yang ada hantar tapi tak sempat untuk Fad belanja, minta maaf juga. Tapi tak apa, sebab esok masih ada lagi. Esok Fad juga akan menemani anda untuk malam hujung minggu anda. 6 petang hingga 12 tengah malam dalam Ekspresi Negeri FM. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat anda yang menemani saya untuk malam ini. Saya pun teman anda juga, perjalanan anda ke ataupun dengar dekat rumah, apa-apa pun, jangan lupa untuk sentiasa jaga diri kita dan juga kesihatan, dan kurangkan aktiviti dekat luar untuk kita elakkan daripada terkena cuaca yang terlalu panas ataupun dengan udara yang tidak sihat ataupun jerebulah. Baik, jadi sampai di sini saja masa untuk Fad teman anda dalam Ekspresi Negeri FM. Kita jumpa esok pula dalam segmen yang sama. Fad tinggalkan anda dengan lagu The Legendary, Terra Rosa, Bunga Angkasa. Assalamualaikum guys, selamat malam, bye-bye.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jemadani, kesejahteraan nikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanim nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke leburaya-leburaya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibat

Nya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan juga disita kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Gemuruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Kerf. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar, semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM.

kamu yang bawa ku terbang. Ha, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang. Kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: syarat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini semakin lama semakin tajuknya semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini dan untuk musim inilah. Musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih, yang berbahasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa'ala Ali wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anim. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Yaqulu a'innaka la minal musaddiqin. Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un? Fattala fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallah in kittu laturdin. Ataupun rekasnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan? Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu.
2: Ahli-ahli syurga tu.
1: Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
3: Terima kasih Hanim eh. Sebenarnya bila kita nak jual beli, nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli.
1: Tak ada.
3: Kerana apanya kita nak semua diberi secara percuma. Harap kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang, kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, ya kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari Minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan, serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dipanggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam surga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam surga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
2: Ni macam ni lah, ni macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul. Dan ingat dekat hati je dapat dah.
2: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
2: Baik, ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Kalimantan. Ministeri Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebesedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: ya? Yeah. Yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Kita dah cerita dalam perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana. Berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, ya, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu, dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam nak laduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Arif sebut tadi? Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibn Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Menziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah, kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey, jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah je. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagai yang kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibn Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi, tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu. Itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan
2: Allah, kan. Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh ke doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat pada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna, maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi, terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-beranak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masing-masing seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min

0: izinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallahu.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah. Ya, kita doakan sama-sama lah.
2: Amin.
1: Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum.
1: Belum lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Trilling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita mendapat syafaat daripadanya,
2: insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia tak akan dapat, tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia faly'amal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa yang sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ringkaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa, ayat-ayat kursi, untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata, umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70 ribu tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok, peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Bodoh Allah, ayyaja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah, wah Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Tapi Rasulullah kata, sabaka kabiha Ukasyah, dah habis, Ukasyah telah mendahului kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan apa, tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah Ukasyah tadi. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fa'tu mastata'tum, wa iza nahaitum an syai' fantahu, bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rakaat, dua rakaat. Kamu mampu empat rakaat, empat rakaat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka nak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah, ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situ lah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggang mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang kat itu apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak yang cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam kat aku sekejap. tak sampai 2 tahun pun banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak baru lahir saja dah sakit, akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, surga baginya, bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
1: Boleh.
3: Pasti kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu betul-betul. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa. Nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar, dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah akhir. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kerja dunia, kerja apa, kerjalah, tak pernah masalah. Tapi kerja dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikumul warisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Dzalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa bi rahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma yatasa'alu jaza'an mir rabbika ata'an hisaba. Jaza' sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus. Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh sama sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya aku pun sama. Illa an yataghammadan ya Allah bi rahmatin, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga? Bukanlah amalan kita dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik. Taufik, taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri, dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Nah, itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim ja'iduna fina lanah jannam subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu, ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegak.

0: mata-mata. Misteri tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala dia sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi kepada keuangan, masa, tenaga, kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amatahir dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah juga yang kita harapkan. Wallahu alam.
1: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah, seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara, berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri, bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya, supaya kita dapat gambaran. Perkara ini, tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita, untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah, dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran, sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah, dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita menunjukkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sci-Fi dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
3: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mana, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi.
3: Insya Allah.
1: Untuk pendengar Salam FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4:15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
3: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
3: Bagus perkongsian dan cerita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

timang-timang kasihku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, Warka untuk Kekasih, menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300,000 kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal

tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR Fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim, darinya PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Burung Hantu. Ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adirmat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nini Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, mana akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional.

0: plus 6 di National FM.
1: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hanif minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng buruh hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita National FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam National malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak, katanya sedap. Cuk badak tu sedap kan. Kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama National FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng buruh hantu National FM, sentiasa di hati.
2: Ini tiba masanya Zoom.

zaman 80-90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

yang sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasuk sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di RNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting, letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone itu, boleh teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah SWT menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah SWT tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah SWT. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita. Betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%. Rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita. Jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang. Jumpa di tempat perhentian di hadapan. Itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada. Kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada. Kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Hai Bahadur Jana, dengarkan dulu lagu dari Ida Azin dan Den Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke, ataupun di kilang ke, ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya. Sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi, itulah, tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah, kalau kita rasa macam itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambil lah tekanan darah, sebab kadang-kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok, okay, jantung boleh terjejas, sebuah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, okay? Sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang. Tapi itulah, bukan Hanim yang kata, ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: senam.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay, guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni ada juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya. Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik. Mistiknya. Okey, ada Nida Wahida. Ada Ila Enrik and request, pelik je namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam lihat-lihat saja, tapi itulah, ada nak bacakan juga. Salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi tu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mir Rose, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajang Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita tu. Yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni, waktu pagi waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah, dengar lagu-lagu dalam geng buruhan tu, tu mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, cari doa Allah. Yalah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang tu kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Tak usah duk cakap lah. Tak rasa apa kuasa ni, ampilah. So, macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa. Tak apa, Pak Long tak ada, tak apa. Tutup bilai tu pun duk cari calon isteri juga. Nampak je okey juga tu. Makin lama makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas setahun. Itu biasa. Yang luar biasa dia mana? Waktu kena-kena tu, reda. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salat zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Saya sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud, untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kadang tak jaga-jaga lagi. Salatlah Muhammad. Yang kedua anjing. Anjing ni tugas dia ialah untuk jaga harta. Kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanaman dan jaga binatang apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawa kita tak begitu tu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option yang ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham? Boleh pasang CCTV ke? Boleh tak guard ke? Pasang TV, harganya RM4,000. Beli anjing, harganya RM5,000. Beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Saya lihat anjing buka depan besar tu. Untuk bila kayu basker nak pi masjid. Lalu depan rumah ada. Wuh! Sekali. Tombang basker tu, lari balik tu bila tu. Tentang semua, ada jenis anjing jaga rumah kan. Dia jaga harta. Kita kadang-kadang buat CCTV. Orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata rumah ni banyak harta, tengok CCTV nya. Ada seorang tu tuan dia, ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alasan Muhammad. Tak dia buat apa? Dia pergi dekat ni, apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau, letak bateri tu, letak dia menyala lampu titik-titik tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia, tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kenapa ni CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah. Dan tak anjing sekok kat rumah dia. Yang ketiga ada apa? Saya cakap ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu. Nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Jadi sayang sangatlah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni. Anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni. Dah ayam mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, kaldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu, tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu. Diserang
Yang semua rumah yang ada tanda-tanda, ada harta semua rumah tu diceroboh dan dirampas, kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sebiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Oh, rumah tu ada motor sebiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah kulihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang dia pun ni rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Ni di antara kunci ni sambil-sambil saya duk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan dengan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad. Macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, doa ni, setajib lakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan salih ala sayyidina Muhammad. Allah janji salih ala sayyidina Muhammad, wa man asdaqa minallahi haditha, siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji mesti dia bagi. Tapi pasal apa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat, Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tangguk dia tak baca doa ke? Ya? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan-tuan. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis, kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah, ya Allah, Allah selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu eh. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqa abtutu barakatu Allahumma barikna fi marzaqtan wa qina azaban. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni? Waktu buka puasa tu. Kurma standby kat tangan. Kan? Allahu akbar. Masuk selalu subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Sehari lepas-lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan? Baca syukur lepas makan, lepas bila makan. Berapa ramai? Saya ingat mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa,

Di hati. Okey, kepada anda, walau di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Borong Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, untuk pagi ini, sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar. Sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan. Kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah. Dalam pemanduan kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni, masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam, tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai, kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah, pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong, jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah, kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan, tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan, tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerana saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban Negeri Sembilan Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hanim mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hanim Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

0: firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional
1: FM 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM, Radar Extra buka siaran edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Zu hari ini, insyaAllah sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 6.01 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh bagi yang belum lagi tunaikan solat. Okey, jadi jom terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh
1: ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti. Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Grafah Mingat sampai bila-bila. Salam hujung minggu buat anda semua yang pagi ni dah pun dengarkan Graf FM. Tak kira di mana jua anda berada pagi ni, Zul doakan agar semua dalam keadaan yang sihat, InsyaAllah ceria belaka, okay? Dan terima kasih kerana terus jadikan Graf FM sebagai peneman anda. Tak kira lah menerusi frekuensi 92.6, 95.7 atau 107.7, atau dengarkan kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Yang mana belum lagi tu ada RTM Click dalam telefon pintar anda, bolehlah muat turun aplikasi RTM Click. Percuma sahaja, tak perlu bimbang, boleh dengarkan Negeri FM, boleh dengarkan ke semua stesen radio RTM. Tak kira dekat mana pun anda berada, boleh tengok saluran sukan, boleh tengok drama, banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau anda kena tengok sendiri satu-satu ciri-ciri yang ada dalam RTM Click tu, nanti bagi tahu Zul seronok ke tidak. Okey, baiklah, pagi ni kan apa pun urusan anda, Zul doakan agar semuanya dipermudahkan. Yang mana dah mulakan pemanduan tu, nak ke mana pagi-pagi ni, mungkin ada juga info trafik yang nak dikongsikan, ucapan yang nak dikongsikan untuk pagi ini, bolehlah hantarkan di 012-603-0603. Untuk anda semua yang sedang memandu tu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, okay? Jangan tukar frekuensi anda, terus layan Negeri FM sebab banyak Zul nak kongsi informasi dengan anda dan juga semestinya lagu-lagu hits yang akan teman anda sepanjang hari. Okey, jadi terus bersama dengan Zul, Negeri FM Ingat Sampai. Bila

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia tadi persembahan ZRV dengan lagunya Arena Cahaya, baru saja menghiburkan pagi anda. Untuk anda yang sedang memandu tu, hati-hati, okey? Pastikan anda dalam keadaan yang baik. Kalau mengantuk, berhentilah dulu kawasan yang sesuai. Rehat dulu 5 minit ke, 10 minit ke, minum kopi ke, makan gula-gula ke, kan? Hirup udara luar ke. Kalau dah segar balik tu, barulah boleh mulakan kembali pemanduan. Apapun, saya doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi, dilindungi dari perkara-perkara yang tidak diingini. InsyaAllah, amin. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kita semua, okey? Baik, untuk pagi ni, kalau kita tengok ramalan cuaca untuk seluruh Negeri Sembilan, tiada hujan. Cantik pagi ni, harapnya begitulah di kawasan anda. Okey, bolehlah pagi ni nak brisk walk ke, ada juga yang nak cari sarapan, ada yang pagi ni nak selesaikan baju yang berbakul-bakul lah. Okey, semoga semuanya terlaksana lah, dipermudahkan hendaknya. Dan tepat je pukul 7 nanti, jomlah kita dengar dulu utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul sebenarnya kan tak sabar sangat nak kongsi dengan anda pungutan pingat untuk Sukma 2026 edisi ke-22 di Selangor yang sedang pun berlangsung. Malam tadi dah pun selesai acara perasmiannya. Nantilah untuk jam yang kedua, nantilah Zul simpan, nanti Zul kongsikan dengan anda, okay? Terus bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila

Waktu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan, terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, tak kira 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai lebih bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan, termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan pun dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Lagi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.
1: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
0: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Selamat pagi, salam hujung minggu buat anda semua. Terus kekal setia bersama Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Hari ini, yang mana baru je dengarkan Negeri FM, Rada Extra bertemankan Zoo sampailah pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Okey, baiklah, untuk anda semua macam biasalah hari Ahad kan. Zoo nak ajak ramai-ramai pukul 8 pagi nanti. Yang mana tak pernah lagi telefon untuk berpantun, jom Zoo ajak anda semua berpantun hari ni dalam segmen Moh Kita Berpantun pada pukul 8 hinggalah pukul 10 pagi. Dan nanti pukul 10 sampailah 12 tengah hari kita nak layan 20 lagu-lagu dalam carta hits Negeri FM. Dan Zoo nak kongsikan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Kena terus layan Negeri FM sampailah pukul 12 tengah hari nanti bertemankan Zoo untuk hari ini, edisi 16 Ogos. Untuk anda semua yang dekat rumah, tak kiralah di mana juga anda berada pagi ni, harapnya dalam keadaan yang baik, sehat hendaknya. Yang mana mungkin diuji dengan sakit, demam dan sebagainya, Zoo doa agar kesakitan anda tu segera diangkat dan juga diberi kesembuhan. Anda juga diberi kekuatan untuk lawan segala penyakit tu. Jom sama-sama kita layan Negeri FM bagi ceria hari anda hari ini, insyaAllah. Okay, jadi untuk anda semua, dah sarapan ke belum tu? Adakah yang masih lagi tengah masak kat dapur tu? Ha? Masak apa? Jomlah kongsi dengan Zoo. Hantar je dekat 012-603-0603. Jangan tukar frekuensi anda, terus bersama dengan Rada Extra.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Tapi RTM, di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

7.39 minit pagi sekarang ini. Tadi lagu Floor 88 dengan lagunya Zalika baru saja menghiburkan pagi anda. Selamat pagi untuk anda semua. Dah sarapan ke belum tu? Yang mana layan Negeri FM sambil menjamu selera sarapan pagi ni. Selamat menjamu selera Zu ucapkan untuk anda. Okey, apa menunya? Ada yang makan nasi lemak pagi ni. Ada juga yang cari nasi dagang. Ada yang makan sate. Ui, bukan main sedap lagi pagi ni kan? Okey, kita ada kiriman dari Zaitun Sharif Palung 14. Assalamualaikum DJ Zu. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Moga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Cuaca kat Palung baik, alhamdulillah. Buat semua pendengar setia Negeri FM, moga semua sihat dalam rahmat Allah. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mantap bersama DJ Zu. Terima kasih Kak Tun kita. Dah sarapan ke belum tu? Dah minum teh tarik ke? Ada yang pagi-pagi kalau tak kena teh tarik itu tak jadi. Orang kata tak ceria hidup pagi-pagi ni kan. Ada yang memang wajib lah. Pagi tu memang kena ada teh tarik, kena ada roti canai setiap hari. Yang paling penting pagi je lah minum manis. Selebihnya tu kita minum air kosong. Ya, kesihatan tu kena jaga juga. Okay, baiklah, untuk anda semua ni Zul nak kongsi untuk pungutan pingat bagi kontinjen Negeri Sembilan untuk Sukma edisi ke-22 Selangor 2026. Kita nak ucapkan tahniah buat adik Zain Aidin yang berjaya membawa pulang emas dalam acara downhill individu lelaki berbasikal. Yo, satu emas berjaya dibawa pulang oleh adik Aidin. Dan kalau kita tengok selebihnya, ada tiga pingat gangsa, dua oleh tiga pingat gangsa untuk acara taekwondo. Wah, dua perak. Itu untuk acara taekwondo. Kita dah berjaya bawa pulang. Ini pula basketball untuk wanita dan juga lelaki. Kita berjaya membawa pulang kedua-duanya pingat gangsa. Tahniah kita ucapkan untuk kontinjen Negeri Sembilan. Ada beberapa hari lagi untuk atlet-atlet kita berjuang. Jadi sama-sama kita doakan agar semua adik-adik ni, anak-anak kita, diberi kekuatan untuk buatkan yang terbaik, bawa pulang pingat untuk negeri kita. Okey, baiklah, untuk anda semua, selepas ini saya nak kongsi juga apa antara aktiviti menarik yang sedang berlangsung dalam Negeri Sembilan. Sebelum kita sama-sama nak berpantun pukul 8 nanti, dah siap sedia ke belum pemantun-pemantun setia Zu kat rumah tu? Dah ada ke pen, kertas nak catit apa Zu punya pembayang hari ni? Baiklah, jom kita layan dulu persembahan Felix dengan lagunya Warkah Pilu, semuanya untuk anda pendengar Negeri FM.

0: Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Baiklah, 8:01 minit pagi sekarang ini dah pun masuk jam yang ketiga untuk Rada Extra. Biasanya setiap hari Ahad, ramai yang ternanti-nantikan segmen Moh Kita Berpantun. Nah, terutamanya untuk pemantun-pemantun setia yang selalu tunggu kan untuk segmen Moh Kita Berpantun tu. Inilah masanya untuk kita sama-sama berpantun pagi ni. Zudah sediakan pembayangnya hari ni. Okey, dengar baik-baik ya. Pembayangnya berbunyi, cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi. Sekali lagi, okey, cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi. Jadi untuk anda semua yang mana nak berpantun dengan Zoo, boleh telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Kalau malu-malu, boleh juga hantarkan di WhatsApp konti 012-603-0603. Yang sifu-sifu, yang otai-otai, yang sentiasa telefon Zoo hari Ahad, Zoo sangat alu-alukan. Ini Zoo nak ajak lagi ramai berpantun dengan Zoo. Terutamanya kita nak ajak anak-anak muda. Mana anak-anak muda ni? Jomlah kita berpantun. Semuanya dalam Negara FM. Ingat sampai bila-bila.